Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, dimanapun.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kali ini aku punya informasi buat kamu. Datangnya dari si Meghan Markle ya, yang terancam rugi 88 miliar rupiah. Waduh, kenapa sampai rugi sebanyak itu? Jadi ternyata bisnis dari Meghan Markle dengan merek S Ever ya, dikabarkan terancam mengalami berisiko kerugian hingga 5 juta US dollar atau setara dengan 88,5 miliar rupiah ya, jika stok produknya tidak terjual sebelum masa kadaluarsanya berakhir. Jadi istri Pangeran Harry ini memiliki waktu hingga akhir musim panas tahun depan untuk bisa menjual seluruh stok selai, teh, dan juga taburan bunga sebelum produk-produk itu tidak lagi layak untuk dijual. Dan potensi kerugian itu akan terjadi apabila Markle tidak berhasil menjual seluruh stok selai yang tersisa. Sementara jika stok taburan bunga juga tidak terjual, kerugiannya bisa bertambah sekitar 1 juta US dollar. Dan masalah kelebihan stok ini berawal dari keputusan Markle tahun lalu untuk memperluas bisnisnya secara agresif ya, setelah melihat kesuksesan awal peluncuran As Ever ya. Dan saat peluncuran merek gaya hidup tersebut di April 2025, berbagai produknya memang terjual habis hanya dalam hitungan menit saja. Namun ya, dia itu 2 bulan kemudian melakukan pengisian ulang stok setelah memesan produk hingga 10 kali lebih banyak ya dibandingkan sebelumnya gitu ya, untuk memenuhi tingginya permintaan pasar. Dan langkah itu pun kembali sukses. Tapi ya, ternyata pada Januari 2026 sebuah kesalahan teknis di situs web mengungkap bahwa saat itu terdapat sekitar 650.190 unit stok yang belum terjual gitu. Dan kini jumlah pengunjung situs dagang milik Markle menurun sehingga menghambat upaya menjual seluruh persediaan tersebut. Waduh, ya udah mah, mungkin karena aji mumpung gitu ya, langsung banyak stoknya, tapi ternyata penjualannya tidak seperti yang diinginkan.

0: Yukar, ini yuk sedih lah. Tekan dani ke. Anak apa yuk? Ke, Rika ngerti Bu Ranti bukan? Sing umai gedong kayak pinggir sawah.
1: Iya ngerti. Kepriben yuk.
0: Lah kae, umai karo kabeh asete disita bang yuk. Sebab kurate yang nyokup utang.
1: Eyalah Jan, masa sih yuk temenan apa ora kue?
0: Ya temenan lah. Kue ya, jirene mergadeweke gaya hidupnya wah. Senengane nek madang nang restoran mewah. Tukune barang-barang bermerek, liburane juga maling luar negeri yuk. Jebulane karo duit utang.
1: Nah kue, berarti salah Bu Ranti dewek ya.
0: Iza yuk, mulane awake dewek urip kuwi sing sewajare bae lah. Ora perlu nuruti gaya hidup, duit sepira-pira ya, ora bakal cukup.
1: Bener kue yuk, mending berhemat ya.
0: Iza, pokoknya diemut-emut ya yuk. Hemat itu pangkal kaya, hutang itu bikin sengsara.
1: Dados.
2: Radio FM Purwakerto, teman

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Hai hai, thank you buat kamu ya teman Pro 2 yang udah komentar lagi di 081327312222 ataupun juga di Instagram @rri_pro2pwt. Tadi aku nanyain ke kamu nih teman Pro 2, apa sih yang bikin kamu tuh males bangun pagi ya? Dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Aku pengen siapa dulu. Ada dari siapa ini? Dari namanya Kenzo. Katanya, "Woi, aku masih ngantuk banget nih Kak gara-gara semalam begadang gunain waktu buat nonton bola. Jadi get well soon lah buat mataku." Ada-ada aja ya. Ada Galang juga, "Selamat pagi. Kak Siska, mendung banget di sini. Fix, aku mau lanjut tidur aja. Slow banget hari ini ya, mumpung lagi libur." Oke, yang libur ya silahkan menikmati liburan kamu. Kok jadi gitu? Ada Mutia juga, katanya ada yang punya tips gak sih biar gak malas bangun pagi? "Aku tuh udah pasang 10 alarm tapi tetap aja gak mempan Kak. Pokoknya kocak banget dah, kayak nempel gitu ke kasur." Oke, baik. Ada Putri juga, "Aku tuh semalam overthinking sampai jam 3 pagi Kak. Jadi sekarang rasanya malas banget, mau ngerasain hiruk pikuk dunia. Pokoknya aku butuh healing right now," katanya gitu. Oke, silahkan Putri nikmati waktu kamu ya. Ada Lutfi juga, katanya, "Aku tuh gak bisa bangun pagi beneran Kak kalau libur kayak gini. Jadi bikin malas aja, beneran gak kuat bangun pokoknya. Badan capek, butuh kasur terus." Oke, thank you ya teman Pro 2. Buat yang udah komentar, yang lain masih ditunggu komentarnya. Sampai nanti di jam 9 pagi aja.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Oke, teman Pro 2 masih di Spada pastinya ya untuk pagi hari ini, dan kali ini aku bakal hadirkan informasi datangnya dari dunia olahraga ya teman Pro 2. Ini seputar Piala Dunia 2026 ya. Kali ini ada Tanjung Verde ya yang menahan Spanyol tanpa gol dalam debut Piala Dunia. Jadi Tanjung Verde menciptakan salah satu kejutan besar pada pekan pertama Piala Dunia 2026. Jadi debutan Piala Dunia itu menahan imbang Spanyol tanpa gol dalam laga Grup H di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Senin 15 Juni 2026 waktu setempat. Jadi menghadapi juara Eropa yang dihuni sederet pemain bintang, debutan asal Afrika itu tampil disiplin dan penuh determinasi untuk mengamankan hasil imbang 0-0 yang terasa seperti sebuah kemenangan. Wih, keren banget ya teman Pro 2 ya. Ini congratulations deh buat Tanjung Verde. Wih, pertama kali debut tapi bisa berhasil menahan Spanyol. Keren banget.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar pagi ini ya di Spada ya. Dan aku masih nanyain ke kamu nih teman Pro 2, apa sih yang bikin kamu tuh males bangun pagi gitu ya, dan alasannya kenapa ya. Selamat pagi, aku pengen sapa yang udah join lagi di WhatsAppnya Pro 2 ya. Ada dari siapa ini ya, ada dari Ara katanya ya, aku tuh masih capek banget gara-gara push rank sampai malam. Kayaknya hari ini mau gabut aja di kasur, Kak. Itu tuh yang bikin malas bangun. Oke. Okay. Terus ada lagi dari Ica, enggak sanggup bangun pagi nih, Kak. Pokoknya aku tuh udah kecanduan banget sama rebahan pas matahari udah muncul karena libur. Oke. Okay. Dari Vika juga, selalu dulu Kak Sis, aku tuh lagi pengen ngerasain pagi yang damai tanpa dengar suara alarm yang aduh bikin kesel banget itu ya. Tolong sekali ini saja katanya gitu ya. Ada dari Devan, katanya sedih banget kalau harus bangun pagi padahal semalam tuh baru bisa tidur dini hari. Mata tuh benar-benar enggak mau diajak kompromi, Kak. Oke, okay, baiklah. Terima kasih buat komentarnya ya teman Pro 2, dan nanti habis ini aku juga bakal live ya di TikTok-nya Pro 2 @rari_pwt. Jadi pantengin terus ya teman Pro 2, jangan lupa yang belum follow di-follow dulu biar nanti kamu dapat notifikasinya pas kita lagi live.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: 就是 Go!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Alright teman Pro 2, kali ini ya aku pengen sapa nih buat kamu yang udah join gitu ya di live TikToknya Pro 2 FM ya. Karena nih aku barusan banget live ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin juga sekarang ini lagi apa namanya ngelihat di TikTok gitu kan ya. Ada aku Siska yang bakal apa namanya temani kamu pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 pastinya. Oke. Teman Pro 2 ini buat kamu juga nanti ya. Ditunggu yang mau komentar teman Pro 2. Kamu tuh termasuk apa ya orang yang kalau misalkan malas bangun pagi itu penyebabnya apa gitu ya. Oke. Ini apa namanya aku bakal bacain satu persatu ya teman Pro 2. Nanti kamu kalau misalkan udah join, komen langsung drop aja di TikToknya Pro 2 @rri_pro2pwt. Nah sekarang aku pengen sapa dulu yang udah join di WhatsApp ya. Ada Aurora ya, ih namanya bagus banget Aurora ya. Aurora katanya yang paling malas bangun pagi tuh pas udah bangun tapi ternyata hari libur rasanya pengen melewat lagi ke mimpi gitu kak. Oke, baik. Thank you yang udah join di Instagram juga. Ini ada siapa ini yang udah join di Instagram ya. Ada dari Rara katanya, kalau kasurnya masih melewat enak banget buat dipeluk, mana aksinya mesti dingin, pokoknya itu bikin malas banget mau healing ke kamar mandi. Jadi udah pokoknya di kasur aja. Terus ada dari Vito, katanya capek banget ngerasain nugas sampai subuh, terus pas bangun pagi lihat notif belum kelar, aduh malah bikin malas lagi buat bangun pagi kak. Oke, thank you ya teman Pro 2 ya. Thank you juga buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro 2. Hai, good morning. Ada dari Nandita, halo Nandita. Terus juga ada Alvino ya. Terus ada lagi dari Alfisyah ya 217922. Ada Wahyudi 55 juga katanya, Kak Siska udah ditungguin dari tadi. Ah iya. I'm sorry, baru live ya. Nanti deh kita ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2. Sekarang kita dengerin dulu yang satu ini. Pastikan tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Alright teman Pro2, thank you banget buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro2. Aku bakal sapa satu persatu yang udah komentar pagi hari ini ya. Hai, good morning buat Alvino, buat Nandita gitu ya. Katanya kalau Alvino gak pernah malas bangun pagi sebab ada duit yang harus dikejar, Ci. Pagi juga buat Ningsih, buat Alvisha ya. Terus ada Sugeng ya juga selamat pagi, Rose juga selamat pagi. Terus ada lagi kalau Kak Nan katanya bikin males bangun pagi libur kayak sekarang gitu karena tahu libur. Terus ada lagi dari siapa nih, Eti Mariti, halo selamat pagi. Ada Pak Harson juga selamat pagi. Terus sebentar lagi di bawah lagi kok ya. Gimana sih Eti juga Eti nggak komen ya. Selamat pagi juga buat Pak Zulkarnain ya. Kalau Hilda katanya yang bikin malas bangun tuh pas masih ngantuk tapi harus bangun karena harus kerja. Oke, terima kasih buat Adetoy juga Sugeng Enjang ya. Terus di bawahnya lagi ada Kentut Semangkak ya. Terus juga ada lagi, aduh itu namanya ya agak gimana ya. Di bawahnya lagi ada Kak Sisil, Sisilia. Gak komen ya Kak Sisil ya. Oke, baiklah ya. Terus di bawahnya lagi ada dari siapa nih, Daniel juga selamat pagi ya. Katanya salam buat saudara-saudara yang ada di Jikebrok gitu. Kak Sisil katanya bikin malas bangun pagi pas lagi PMS aja sih, rasanya malas ngapa-ngapain. Oke, baiklah. Ada lagi Kak, buat Pak Zulkarnain katanya kalau Zul Aceh tuh gak ada malas bangun tidur, setiap hari bangun tidur langsung sholat subuh jadi gak ada malas-malasan. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi juga buat Tommy ya udah join ya. Terus ada lagi dari Fatur Rahman juga selamat pagi, katanya bikin aku malas bangun pagi karena cuacanya dingin, buat tidur aja lagi. Oke, baiklah. Oke, terima kasih ya teman Pro2 buat komentarnya pagi ini.

0: Oke teman Pro 2, kali ini aku punya kabar datangnya dari Olivia Rodrigo ya. Jadi penyanyi pop Olivia Rodrigo mengungkapkan bahwa dia memiliki gangguan pendengaran parsial. Jadi pelantun Good For You itu mengatakan 60% telinga kirinya tidak bisa mendengar. Menurutnya kondisi itu membuatnya kesulitan mendengar jika seseorang berbicara atau berbisik dari sisi kiri tubuhnya. Namun dia mengaku sudah berdamai dengan kondisi itu dan bahkan kerap menjadikannya sebagai bahan candaan ya. Dan ini ternyata bukan pertama kalinya Rodrigo membahas gangguan pendengarannya, karena dalam wawancara dengan Hollywood Reporter pada 2023, Rodrigo mengungkap bahwa dirinya mengetahui memiliki gangguan pendengaran saat masih di taman kanak-kanak ketika menjalani tes pendengaran rutin anak-anak. Meski demikian, dia menanggapi kondisi itu dengan santai, bahkan kerap membandingkan kondisinya dengan seorang teman yang memiliki gangguan penglihatan ya. Dia pun terbuka mengenai tantangan hidup setelah ketenarannya melonjak lewat single driver's license di 2021. Dia mengaku sedang menjalani semuanya secara bertahap karena tekanan kehidupan publik dapat berdampak pada kesehatan mentalnya.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Oke teman Pro 2, di sesi terakhir Spade ya, informasinya seputar moderasi beragama. Nanti aku bakal share ke kamu nih informasinya ya. Ini kita bakal ngomongin tentang 4 pilar atau indikator utama ya dalam moderasi beragama yang menjadi pedoman di Indonesia ya. Yang pertama nih adalah adanya komitmen kebangsaan ya. Jadi penerimaan terhadap prinsip-prinsip bernegara yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian yang kedua adalah toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan tanpa mengorbankan prinsip agama masing-masing. Kemudian adanya pilar anti kekerasan, yaitu penolakan terhadap segala bentuk tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam menyelesaikan masalah atau menyebarkan ajaran agama. Kemudian berikutnya adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal, yaitu adanya sikap terbuka menghargai dan menerima tradisi atau budaya daerah selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Aura Teman Pro 2, tadi kita membahas pilar atau indikator utama dalam moderasi beragama. Nah, salah satunya adalah pilar toleransi ya. Sebenarnya toleransi itu apa sih? Jadi Teman Pro 2, toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan baik antar individu maupun kelompok untuk menciptakan kehidupan yang damai dan juga harmonis. Ada beberapa contoh toleransi ya berdasarkan bidang penerapannya. Dalam beragama yaitu saling menghormati teman atau tetangga yang berbeda keyakinan saat beribadah dan tidak mengganggu jalannya perayaan hari besar keagamaan mereka. Kemudian dalam berpendapat, mendengarkan serta menghargai pandangan atau ide orang lain saat berdiskusi meskipun kita memiliki pendapat yang berbeda. Kemudian dalam budaya, yaitu mau untuk mempelajari, menerima, dan tidak merendahkan kebiasaan maupun adat istiadat dari suku atau daerah lain yang berbeda dengan kebudayaan kita. Kemudian dalam bermasyarakat atau sosial, tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap teman atau tetangga berdasarkan latar belakang ras, status sosial maupun fisiknya. Kemudian dalam berpolitik, menerima dan menghormati pilihan politik orang lain yang berbeda dalam satu pemilihan seperti pemilu serta menghindari perpecahan atau ujaran kebencian.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Oke, teman Pro 2 masih seputar moderasi beragama gitu ya. Tadi pilarnya kan ada seputar toleransi juga. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang toleransi tadi kan ada gitu ya dalam beragama, berpendapat, budaya, bermasyarakat dan juga dalam berpolitik ya. Dan gimana sih contoh sikap toleransi gitu ya. Jadi contoh sikap toleransi di negara-negara yang penduduknya homogen, toleransi bukan istilah yang asing ya, tapi jauh lebih sulit bagi negara yang heterogen gitu ya, karena terbiasa gitu kan ya, semuanya itu beragam gitu kan ya teman Pro 2. Nah, gimana caranya gitu kan, kalau Indonesia itu termasuk salah satu negara dengan tingkat toleransi yang cukup tinggi ya. Indonesia punya 1.340 suku bangsa yang tinggal dari Sabang sampai Merauke dengan budaya yang berbeda satu sama lain, dengan karakter dan bahasa yang berbeda. Selain itu, negara kita juga terdiri dari 6 agama resmi dengan berbagai kepercayaan nenek moyang yang sudah melekat selama puluhan tahun. Nah, keberagaman yang ada membuat orang kita itu terbiasa dengan perbedaan dan menghormatinya ya. Dan kalau orang Indonesia gak punya rasa toleransi, maka bisa dipastikan negara ini sudah bubar sejak lama ya teman Pro 2 ya. Jadi Indonesia ini perbedaan agama bukan suatu yang asing ya, karena ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah gitu ya. Jadi memberikan izin kepada semua agama yang resmi untuk membangun tempat ibadah, memberikan kebebasan kepada semua agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dan menjadikan hari raya setiap agama sebagai tanggal merah ya, sehingga pemeluknya itu bisa merayakannya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kebersamaan kita di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2, harus segera diakhiri. Thank you banget buat kebersamaannya. Nanti habis ini bakal ada Dodi yang temani kamu ya. Lanjutin nanti ada Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Terima kasih sekali lagi buat kebersamaannya. Ketemu lagi bareng aku tuh nanti hari apa ya? Hari Minggu kayaknya ya. Oke, karena mau bersibuk-sibuk dulu ya nanti ya, beberapa hari ke depan ya. Oke, thank you buat semuanya. Sekali lagi aku Siska pamit undur diri. Selamat liburan, selamat tahun baru Hijriah. Satu Muharram 1448 ya, buat semuanya yang merayakannya, mudah-mudahan di tahun yang baru lebih baik lagi semuanya gitu ya, dan pastinya lebih berkah lagi usianya.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Gema Piala Dunia 2026 bersama aku Dedi Widiana. Kita ke informasi nih terkait dengan hal yang luar biasa dicapai terkait dengan Cape Verde. Ini bisa cetak sejarah melawan Spanyol. Informasi dari timnas Cape Verde berhasil mengukir sejarah karena berhasil meraih poin pertama di Piala Dunia 2026. Hebatnya catatan momentum tersebut diukir saat melawan Spanyol dan sang wakil Afrika berhasil membuat Spanyol frustasi serta memaksa skor berakhir imbang tanpa gol di Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Amerika Serikat. Selain itu juga Spanyol tampil dominan di laga ini. Mengacu situs resmi dari FIFA, total ada 27 tembakan dilepaskan para pemain La Fuerza sepanjang pertandingan. Selain itu juga dari 27 tembakan, 7 diantaranya mengarah ke gawang Cape Verde. Namun seluruhnya bisa dimentahkan oleh kiper Cape Verde yaitu Vozinha yang bermain gemilang di bawah Mistar. Hasil imbang ini juga jelas memalukan untuk Spanyol. Anak asuhan dari Luis de la Fuente gagal mencetak gol melawan tim yang diperkirakan tidak akan bisa berbuat banyak melawan mereka. Dan buat Cape Verde sendiri, torehan sejarah ini akan menambah optimisme saat melakoni dua laga lainnya di grup H. Selain itu juga Cape Verde akan menghadapi Uruguay di tanggal 22 Juni dan Arab Saudi di tanggal 27 Juni. Jadi ya teman-teman, informasi terkait dengan Gema Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Pro 2 Hit List.
2: 99 Pro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di Pro 2 Hit List bersama Kode Dividian tentunya ya. Temani sama nanti di jam 12 yang boleh dibilang siang ini panas ya. Gak apa-apa. Karena seperti halnya siang-siang yang sudah lalu-lalu juga panas ya. Jadi gak usah ngeluh lah ya. Bedanya sekarang kalian libur. Ada nikmati libur kamu dengan mendengarkan lagu-lagu yang kalian suka gitu loh ya. Caranya juga gampang. Requestnya juga 5 sekaligus tuh ya. Gak nanggung-nanggung. 3 Indonesia dan 2 mancanegara. Caranya tinggal WhatsApp di 081-327-312222 atau gabung lewat IG-nya Pro 2 di @RRIPro2PWT. Buat yang suka main TikTok juga nanti akan ada live di jam 11 ya. Jadi gampang banget, bisa ada 3 platform tuh. Mau WhatsApp bisa, IG bisa, TikTok juga bisa ya. Jadi silakan. Aku tunggu sampai di jam 12 siang aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Pro 2 Hit List.
2: Mau baca-baca dulu teman kita yang gabung ya, khususnya lewat IG-nya Pro 2 nih. Ternyata banyak yang minta lagu Merindu Lagi dari Miss Sehira nih. Udah kayak digeruduk ya minta lagu yang satu itu. Terus juga tentunya buat kalian yang pingin minta lagu dari Selena Grace juga udah aku siapin dengan Sumpah Matinya ya. Ada lagi nih dari luar negeri ya, maksudnya lagunya dari luar negeri, dari mancanegara ya. Ini ada yang minta lagunya Stay With Me dari Lucasio. Lucasio, kalau yang bikin Kulkasio. joknya bapak-bapak banget ya. Oh ya, buat kalian juga yang ternyata lagi berlibur datang ke Purwokerto, selamat datang di kota Purwokerto ya. Kota yang sekarang lagi panas ya. Tapi tetap menyejukkan hati ya dengan keramahan orang-orang yang ada di sini ya, dengan makanan-makanan yang murah untuk kalian, mahal untuk kita. Ada sambil menikmati ya hari ini yang libur tanggal merah dengan lagu-lagu yang kamu suka ya, termasuk lagu yang diminta nih yang banyak ya di IG-nya Pro 2, Miss Sehira dengan singlenya Merindu Lagi.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh,

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Buat kalian yang udah kirim chat ya untuk minta lagu, sabar ya. Aku emang sengaja nih ngabisin dulu yang ada di IG-nya Produa karena nanti kita tinggalkan dia ya. Habis manis pah dibuang. Pindah ke TikTok ya, ada yang baru ya soalnya ya. Nah udah kayak kehidupan aja ya, yang lama dibuang karena ada yang baru. Kali ini aku mau puterin juga lagu nih yang diminta sama teman kita, ada pura-pura lupa ya, dari Liodra. Siapa nih yang pura-pura lupa kalau ditagih? Aduh. Ini di request sama teman kita, ada Zadaya Finovic ya. Itu juga dia minta lagunya Cegil dari Nabila Takia. Ini diminta dari Faris underscore Naura. Dan yang terakhir ada tekan terulang dari Vanessa San FM. Oke, nah di jam 11 kita akan lanjut dengan live TikTok Pro 2 di Pro 2 FM Broker Toto. Dicari aja di @RRI Pro 2 PWT.

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, buat kamu yang suka main TikTok, gak ada salahnya untuk main juga ke TikToknya Produa nih ya, di Produa FM Brokerto atau di @RadiProdua.ppt. Kenapa? Karena kali ini aku lagi live TikToknya Produa, mungkin bentaran aja sampai nanti di jam 12 ya. Nemani kalian untuk request lagu kesukaan kamu, silakan bisa gabung di 081-327-312222 ya, atau TikToknya Produa di @RadiProdua.ppt. Itu dia ya. Sambil ngobrol sana sini, ini ada teman kita yang udah ikutan nongol, gasik banget ya. Yang di WhatsApp banyak tuh yang belum aku baca. Sabar ya. Ada kanan kan masih bisa request lagu apa enggak nih? Duh, ya masih dong. Baru aja nongol aku ya. Silakan yang pengin request lagu ya. Oke, ditunggu, tinggal di chat aja untuk live chatnya TikTok atau bisa WhatsApp ya. Di WhatsApp banyak nih yang belum aku baca, nanti aku baca deh. Moga sih lagunya udah aku puterin ya di 1 jam terakhir. Oke, buat yang pengin gabung, buruan.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa nih, aku mau bacakan dulu ya teman kita yang gabung yang ada di WhatsApp-nya Produa ya, yang udah numpuk gitu. Banyak ternyata yang minta lagu Sumpah Mati ya. Ini di request sama teman kita, ada Elok Farida, terus juga ada siapa lagi nih, Tanpa Nama ya. Ini juga sama Sumpah Mati, bahkan yang paling baru nih yang atas sendiri juga sama Sumpah Mati ya, dari Sanseli juga sama Sumpah Mati. Tapi sayangnya lagu itu udah aku puterin, jadi sorry ya. Tuh yang baru masuk nih, ada Devina juga sama ya, Sumpah Mati. Ada rame ternyata yang minta lagu itu ya. Nah kali ini aku mau bacakan lagi teman kita yang gabung. Halo Kak, selamat siang aja ya. Selamat hari Selasa ya, minta lagunya dong. Banyak ternyata dia, ada Mantan Terindah, Labirin juga minta ya. Siap, ini 5 lagu sekaligus nih, gak nanggung-nanggung ya. 3 Indonesia dan 2 mancanegara. Terus tadi ada teman kita yang gabung, ada The Anggil Support Anggi, minta lagunya dong. Remuk, udah aku masukin juga ya, jadi ditunggu. Terus ada yang minta lagunya Sabrina Runner dengan Hahaha, udah aku masukin juga ya. Yang lain juga masih aku tunggu buruan, karena waktunya terbatas, cuma sampai nanti di jam 12 siang.

Teman berdua ya, sambil nunggu nih teman kita baca yang ada di list lagunya Pro 2 ya, karena dia minta lagunya Sela tapi Selanya banyak pisan. Daripada aku baca satu-satu capek, biar dia aja baca sendiri ya. Itulah kemajuan teknologi ya, kalian bisa gabung lewat TikToknya Pro 2, bisa ngobrol juga sama aku ya pas lagi lagu, gak cuma dengerin suara aku pas lagi lagu maksudnya ya, jadi tetap bisa berinteraksi ya. Selain itu juga request lagunya juga bisa lebih gampang karena kamu bisa pilih sendiri lagunya ya yang ada di list. Begitu ya. Oke, ini ada juga yang minta lagu ya dari Anggi Carvalho nih dengan singlenya Remuk. Ini juga di request sama teman kita yang ada di TikToknya Pro 2. Kalau nggak salah tadi namanya Anggi Support Anggi. Kalau nggak salah itu. Terus juga ada yang minta lagunya Nadif nih dari siapa tadi? Alvino ya, dengan Bergema. Bergema sampai selamanya. Nggak ngerti dah aku lagunya kayak apa ya. Yaudah, langsung aja aku puterin buat kamu yang ingin gabung buruan-buruan. Karena setengah jam tuh nggak kerasa, total udah di jam 12 aja.

Aku Hawati Salsabila dari Humas Saka Tangguh Bencana. Salut buat RRI atas siaran Piala Dunia 2026. Thanks sudah nemenin euforia bola sampai ke telinga kita semua. Keep it up dan terus berkarya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist. Teman Produa nih, ada teman kita yang gabung juga ya. Banyak banget yang minta lagu Sumpah Mati. Baik itu di tadi IG-nya Produa, di WhatsApp juga masih banyak yang gabung untuk minta lagu itu ya. Di live TikTok juga sama, pada ngechatnya lagu tersebut nanti sabar ya. Karena tadi udah aku puterin lagunya di jam 10 sih, masih lama ya. Udah lama tadi ya. Oke, tapi aku mau puterin lagi nih lagu dari Nabila Takia dengan Bayangan Cinta Yang Lalu. Ini juga sama di requestnya di TikToknya Produa ya. Makanya buruan, kalau di TikToknya Produa tuh enaknya apa? Cepat langsung aku tanggapin ya. Ini dari aku PNRM ya, minta lagunya Nabila Takia. Dan udah gak usah pakai lama, karena bentar lagi juga bakal ada azan ya, kita ada jeda. Buruan aja yang pengen gabung, mungkin satu atau dua lagu lagi bisa aku puterin.
2: Putus denganmu, hanya kecewa hatiku, masih sayang kamu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Energía.
1: Santa Isian.
0: Santa Isian.
2: Teman berdua nih ya, ada gimana ya, habis makan ngantuk, sering terjadi ya. Kenapa? Karena memang organ tubuh kalian tuh lagi konsentrasinya di pencernaan, maka dari itu ya darah yang kotak tuh dikit, jadi ngantuk kamu ya. Ngopi dah ngopi, kopi ya. Dan bagi banyak orang juga, kopi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keseharian. Pribadi, aku pun sama ya, aku kopi. Jadi selain karena cita rasa yang enak ya, kandungan kafein dalam kopi ini juga mampu meningkatkan energi kalian ya, biar makin melek lagi tuh. Nah, kita akan ulas sedikit ya terkait dengan kopi. Atau mungkin di antara kalian ada yang menghindari kopi karena kalian setelah minum kopi merasa cemas ya. Nanti kita akan coba cari tahu juga alasan mengapa orang kalau minum kopi tuh jadi cemas ya, jadi takut. Apakah ada sianidanya? Padahal yang tahu-tahu aja tuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Andai dapat ku putar. Teman berdua, kita cari tahu ya, mengapa kok bisa gitu ya, kalian-kalian habis ngopi malah jadi cemas ya. Ini dia ya, karena kenapa? Karena manfaat kopi tidak hanya membuat kita jadi melek dan siaga ya, tapi kopi juga dapat menimbulkan efek samping seperti halnya jantung berdebar, gelisah, hingga sensasi yang menyerupai adanya serangan kecemasan alias panik, ya enggak? Nah, dokter spesialis anestesiologi dan juga pengobatan nyeri intervensi, Dr. Kunal Sud, ini juga mengungkapkan alasan mengapa kopi bisa memicu adanya kecemasan bagi sebagian orang ya. Dan menurutnya sendiri, kafein bekerja dengan menghambat adanya adenosin, dan juga ini merupakan zat kimia di otak yang berfungsi juga untuk mengatur adanya siklus tidur serta bangun, dan juga memberikan sinyal rasa kantuk. Nah, selain itu juga kondisi adenosin ini juga ditekan, rasa lelah memang berkurang tetapi tubuh menjadi lebih waspada. Dan adanya reaksi tadi ya yang bersamaan membuat sistem saraf juga menjadi lebih aktif. Itu dia mengapa kalian ngerasa lebih cemas ya, ngerasa gelisah. Nah, tadi tuh adanya reaksi di dalam tubuh kita yang membuat pengetahuan ya otak kita gitu ya, itu menjadi keliru karena adanya penekanan zat tadi gitu tuh, adanya kafein ya Kalau udah biasa ya yang suka begadang ya ngopi cespleng, tapi buat mereka yang nggak biasa ngopi, nah ini yang jadi masalah ya. Aku juga punya kenalan sama tuh, dia kalau ngopi wow langsung deg-degan, kata dia berdebar-debar.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

Teman berdua nih gimana, udah pada ngopi apa belum ya? Kalau panas kayak gini kayaknya yang dingin-dingin enak ya, kopi es gitu ya. Tapi ingat kata dokter spesialis anestesiologi atau juga terkait ya dengan kopi ini. Ini bisa juga memicu adanya berbagai macam kecemasan nih bagi sebagian orang gitu. Karena tadi ya menurutnya sendiri ada yang namanya adenosin. Nah, itu dia ya. Yang menghambat karena adanya kafein tadi, dan zat kimia ini juga berada di otak yang berfungsi mengatur siklus dari tidur serta memberikan sinyal rasa kantuk, dan itu mengakibatkan sistem saraf menjadi lebih aktif lagi ya. Nah, ini yang mengakibatkan kalian merasa cemas. Akibat aktivitas sistem saraf yang berlangsung, sejumlah gejala dapat memicu juga seperti mungkin jantung berdebar-debar, gemetar, keringat gitu ya, sampai gelisah, serta munculnya ada perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres gitu ya. Dan gejala ini juga seringkali mirip dengan gejala kecemasan atau serangan panik ya. Karena kan kita gak tahu tuh yang kita konsumsi kopinya memang sesuai dengan takaran kita atau enggak ya. Aku pribadi kalau kopi hitam biasanya akan lebih membuat kita jauh lebih waspada, dan akibatnya ngerasa jantung lebih berdebar gitu ya. Tapi kalau kopi susu kan beda cerita ya, udah ada campuran produk lain gitu ya. Nah, terus gimana sih untuk cara mencegah serangan panik gara-gara kita minum kopi? Menurut dari dokter Sud sendiri, setiap orang perlu mengetahui batas aman konsumsi kopi sesuai dengan tingkat toleransi tubuh masing-masing ya. Beda-beda nih. Kayak aku tadi nih, kalau kopinya kopi susu aman, tapi kalau kopi hitam nah biasanya jauh lebih berdebar detak jantungku gitu ya. Maka kita harus tahu tuh takaran kopinya yang pas untuk kita apa gitu ya. Meskipun batas minimum untuk orang dewasa ya sekitar 400 mg per hari atau setara dengan 3-4 cangkir kopi, tapi buat sebagian orang bisa jauh lebih sensitif sehingga konsumsinya juga jauh lebih rendah. Mungkin sehari cuma cukup 1 gelas aja gitu ya. 1 gelas pun juga mungkin sudah sampai berdebar-debar tuh, berdetuk kencang ya jantungnya ya. Itu juga bisa. Maka dari itu setiap orang beda-beda tuh untuk takaran yang ditoleransi oleh tubuhnya.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Teman Produ nih ya, untuk sebagian orang minum kopi bisa membuat dirinya merasa cemas. Dan menurut dokter Sud sendiri ya, ini juga menyarankan untuk memperlihatkan faktor-faktor yang dapat membuat efek kafein tuh lebih kuat ya. Jadi apa aja sih, mungkin juga kalian lagi kurang tidur, tingkat stresnya emang lagi tinggi ya, penggunaan obat tertentu, serta adanya kondisi seperti halnya gangguan panik. Nah, minum kopi saat perut kosong juga sebaiknya dihindari karena dapat memperkuat efek stimulasi dari kafein dan memicu juga adanya gejala gelisah, gugup, jantung berdebar hingga rasa cemas tadi ya. Di sisi lain ya, cara seseorang menikmati kopi juga dapat mempengaruhi dampak bagi kesehatannya. Nah, menambahkan gula dan juga creamer kemasan misalnya nih ya, ini juga dapat mengubah kopi yang awalnya rendah kalori ya dan kaya antioksidan, ini menjadi minuman dengan kandungan gula tersembunyi, lemak tidak sehat, serta berbagai bahan tambahan dan kandungan gula seperti halnya sirup, sirup rasa gitu ya, atau sejenisnya, ini juga dapat memicu adanya lonjakan gula darah yang cepat. Dan kondisi ini juga diikuti dengan penurunan gula darah yang tajam yang membuat untuk jangka panjang ya, ini berpotensi juga adanya gangguan sensitivitas insulin dan juga meningkatkan adanya resiko resistensi insulin ya. Nah, tentu saja banyak juga ya di antara kita tuh minum kopinya lebih suka dicampur-campur ya. Biar lebih enak, lebih berasa. Tapi perlu diingat ya, kadang campuran itulah yang membuat kopi yang tadinya baik menjadi tidak baik. Nah, informasi lengkapnya terkait dengan merasa cemas serta minum setelah minum kopi, ini ada ada penyebabnya ya. Ini selengkapnya bisa dilihat di republika.co.id untuk informasi lengkapnya. Dan setelah ini aku masih temani kamu lagi tentunya masih di Santai Siang Pro 2 dengan informasi seputar dunia olahraga.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: siang sampai siang. Santai siang.
1: Teman berdua ya, kali ini aku bakal berikan informasi seputar dunia olahraga nih. Ada 13 federasi yang mengecam terkait dengan format baru Piala Dunia ya. Juga ada dua amunisi baru nih untuk timnas kita ya, ada naturalisasi yaitu Fikri dan juga ada Baker. Gak semua namanya Baker tuh satu keluarga ya, ada deh. Jadi kita akan ulas deh terkait dengan informasi tersebut dan masih banyak ya maksudnya ya informasi lainnya terkait dengan dunia olahraga. Saya John Rose, tetap di 99, Pro 2 FM Prokerto, teman terbaik kamu.

0: siang
1: sampai siang
0: santai siang.
2: Teman berdua nih ya, terkait dengan gelaran apa namanya pesta bola ya atau Piala Dunia kali ini nih, wah menarik sih, banyak bumbunya ya, tapi kayak bumbu kepedesan jadinya. Sebanyak 13 federasi sepak bola dari Afrika, Karibia, Asia Tengah dan kawasan lainnya ini mengecam adanya pernyataan dari Presiden UEFA Alexander Kevarin terkait dengan format baru Piala Dunia ya yang menjadi 48 peserta. Jadi melalui pernyataan bersama yang diunggah Federasi Sepak Bola Maroko di media sosial X gitu ya, mereka menolak anggapan kalau Kevarin yang menyebut banyak pertandingan kualifikasi Piala Dunia itu tidak menarik. Nah, ternyata ya pernyataan tersebut ditandatangani juga oleh Federasi Sepak Bola dari Senegal, Tanjung Verde, Curacao, Uzbekistan, Kongo, Haiti, Aljazair, Tunisia, Maroko, Mesir, Ghana, Pantai Gading, dan juga Afrika Selatan. Mereka juga menilai bahwa komentar dari Kevarin ini mengabaikan adanya perjuangan para pemain, pelatih, klub, pengurus sepak bola, serta jutaan supporter yang mendukung juga timnas nasional masing-masing. Ya, menurut mereka ada perjuangan menuju Piala Dunia itu tidak terjadi secara instan, melainkan dibangun melalui investasi, perencanaan, dan juga kerja keras selama bertahun-tahun ya. Nah ini nih, Indonesia pun juga kalau bisa lolos ya pengen lolos lah ya. Jadi kalau ada yang bilang, wah ini kebanyakan nih, gak menarik nih, terlalu rame. Ya gak juga gitu loh, buat negara-negara yang belum punya kesempatan untuk lolos kan, ini merupakan hal yang bagus gitu ya, untuk dimanfaatkan. Bahkan kayak kemarin ya, KP Verde, wow, kipernya kan akhirnya naik tuh followernya banyak ya. Karena bisa mengamankan gawangnya dari kebobolan melawan Spanyol. Curacao juga ya ternyata bisa gitu. Maroko juga ternyata bisa, banyak tim-tim kejutan. Bahkan tim-tim besar pun juga mulai goyah gitu ya, dengan banyak tim debutan yang baru main untuk Piala Dunia kali ini.

0: Kasi go!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

0: Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pro 2 FM, Purwakarta.

Santai siang. Lanjut lagi nih teman berdua ya, bahas terkait dengan dunia olahraga. Nah, amunisi baru nih timnas kita ada naturalisasi, yaitu Becker dan juga Fikri ya. Nah, Komisi 10 DPR RI menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada dua calon pemain naturalisasi timnas sepak bola Indonesia, yakni Michael Lee Becker dan juga Luke Anthony Fikri. Persetujuan tersebut juga diberikan dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir gitu ya. Nah, rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadirian Ivani, dan Ketua Umum PSSI tentunya Bapak Erick Thohir sendiri ya. Nah, Erick juga menyampaikan bahwa apresiasi atas dukungan dari DPR RI terhadap proses naturalisasi kedua pemain tersebut. Menurutnya langkah ini juga merupakan bentuk sinergi antara pemerintah, DPR, dan juga PSSI dalam memperkuat daya saing tim nasional Indonesia. Nah, menarik ya. Selain itu juga PSSI bakal menjalani proses naturalisasi secara selektif sekaligus tetap fokus pada pembibitan dan juga pembinaan pemain lokal dalam jangka panjang. Dalam kesempatan rapat sendiri, lalu Hadrian Ivani juga menekankan adanya kebijakan naturalisasi harus dilakukan secara selektif dan juga berkelanjutan ya. Ini terbukti dengan adanya banyak event olahraga ya yang kita ikuti. Kalau kita nggak bisa pakai pemain-pemain diaspora kita yang bermain di luar negeri, kita masih bisa nih yang main di lingkup Asia atau pemain lokal kita ya. Di piala berikutnya di ASEAN ya. ASEAN ini kan juga sekarang kita menggunakan banyak pemain talenta lokal gitu. Kalau FIFA Match Day otomatis yang muncul ya, yang kalau bisa manggil pemain-pemain dari Eropa ya kita panggil gitu. Kalaupun gak bisa kita masih punya banyak stok

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, adek tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Radio FM, Purwakarta.

0: awal setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak! Diam!
3: Apa ini?
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

cara ya. Ada yang namanya Gibol ya, atau juga informasi terkait dengan Piala Dunia update ya. Itu di jam 10 siang, dan juga informasi terkait dengan Piala Dunia atau pesta bola ya, itu bisa juga di jam 16 dan juga di jam 20 tuh. Jadi kita selalu update informasi seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola kali ini. Podcast juga ada, TikTok ada ya. Wah, menarik dah ya. Pro 2 nih ya. Pro 2, Pro 1 RRI lah yang jelas ya. Itu memang lagi gencar banget nih untuk terus memberikan servis kepada kalian untuk Piala Dunia kali ini. Bahkan di Pro 1 juga buat kalian yang lagi di perjalanan tetap bisa ngikutin jalannya pertandingan ya. Gak usah bingung tuh ya. Tinggal cari aja channelnya Pro 1. Gitu, aman, tentram, terkendali. Ada, akankah ada kejutan lainnya? Kita tunggu ya untuk Piala Dunia kali ini.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Santai siang.
1: Teman Pro 2 ya, semakin siang semakin sementlap di luar sana ya. Panas. Enggak apa-apa ya. Bersyukur saja, jangan ngeluh ya. Ingat itu ya, ingat. Tanggal merah kalian libur, aku kagak. Itu ngeluh gak sih ya? Tapi yang jelas aku bakal berikan informasi nih, update dikit ya seputar dunia hiburan. Ada informasi menarik apa kira-kira ya? Nanti dah kita akan ulas itu semua ya. Satu jam terakhir sampai nanti di jam 3 aku temani kalian. Jadi tetap stay tune di 99 Pro 2 FM Broker atau teman terbaik kamu.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, eh, eh.

0: Siang. Santai siang. Santai siang.
1: Teman Pro 2 ini ada informasi terkait dengan hari pertama konser tur dunia BTS bertajuk Arirang di Busan, Korea Selatan. Ya, ini mengalami keterlambatan lebih dari 1 jam. Let's wait temen nih. Ya, jadi agensi BTS yaitu HYBE secara resmi juga menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar di atas panggung ya. Atas gugatan yang terjadi atau gangguan yang terjadi. Nah, konser yang digelar pada hari Jumat kemarin ini juga awalnya dijadwalkan mulai di jam 19 waktu Indonesia Barat. Tetapi baru dimulai di jam 20 lebih 15 atas keterlambatan sekitar 1 jam 15 menit. Keterlambatan tersebut juga memicu adanya keluhan dari para penggemar di berbagai platform media sosial dan juga komunitas daring ya. Melalui pernyataan YB sendiri juga menjelaskan penundaan tersebut terjadi karena sejumlah kendala operasional di lokasi acara ya. Seperti pengaturan penonton yang sempat terganggu, terus juga kepadatan antrian pembagian hadiah ya untuk para penggemar, serta keterlambatan proses pengambilan merchandise ya. Dan agensi pun juga kembali menyampaikan permohonan maaf kepada penonton yang harus menunggu lebih lama untuk menyaksikan penampilan BTS ya. Minta maaf doang nih. Ya barangkali ya dapat apa gitu ya. Dan BTS juga dijadwalkan melanjutkan konser keduanya di venue yang sama ya. Dan pertunjukan tersebut juga bertepatan dengan peringatan 13 tahun debut grup tersebut sejak pertama kali tampil di 2013. Kasian tuh ya yang nonton konsernya berdiri ya. Kan dia berarti berdirinya lebih lama 1 jam 15 menit. Ngadek mulu.

Hai, aku Wahyu dari Roma Klub Indonesia Purwokerto. Mau ngucapin buat RRI, keren banget siaran langsung Piala Dunia 2026-nya. Bikin momen bola jadi makin rame dan gak ngebosinin. Sukses terus, tetap jadi yang paling.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Santai siang.
1: Yo, kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, kasih informasi terkait dengan update-update dikit ya. Kalau tadi soal BTS, kali ini beda lagi nih terkait dengan Tom Hanks yang usul bahwa Oscar ini dibuka untuk kategori baru ya, yaitu pengisi suara, karena sekarang kan animasi juga banyak gitu ya. Nah, aktor senior yaitu Tom Hanks sendiri juga mendukung adanya pembentukan kategori baru di ajang Academy Awards Oscar khusus untuk pengisi suara. Menurutnya sendiri, performa acting suara seharusnya juga memiliki kesempatan yang sama ya untuk bersaing dalam kategori utama seperti halnya aktor terbaik dan aktris terbaik. Nah, pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Hanks sendiri kepada God Derby saat mempromosikan film animasi Toy Story 5. Dan Hanks juga kembali mengisi suara karakter Woody di sana ya. Dia juga kemudian mencontohkan aktor tangkap gerak seperti halnya motion picture, yaitu Andy Serkis yang mampu juga menghidupkan karakter dari Gollum di film The Lord of the Rings. Nah, menurutnya sendiri ya, meski Serkis ini tidak tampil secara langsung sebagai dirinya sendiri, tapi ya tetap memberikan kemampuan aktingnya untuk karakter yang diperankannya. Dan Hanks juga menegaskan bahwa esensi penilaian akting adalah dampak emosional terhadap penonton itu sendiri. Nah, ini bagus nih kalau ada ya, kan kasihan nih mereka-mereka yang sudah meluangkan banyak waktu dan jerih payahnya gitu ya untuk menghidupkan suatu animasi, ternyata gak dihitung karena ya dia kan gak memunculkan dirinya sendiri ya, cuma suaranya doang. Bahkan tadi sebagai apa sih namanya, penggerak dari properti gitu ya, itu juga perlu tuh adanya penghargaan untuk mereka-mereka.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Santai siang. Santai siang. 92 sampai sini dulu perjumpaan kita di kesempatan siang ini bersama Kedua di Bidan ya. Selepas ini bakal ada Elsa yang temani kamu tentunya sampai nanti di jam 8 malam. Oke, kita jumpa lagi besok malam ya bersama Kedua di Bidan di Jaga Malam. Oke, stay tune terus tetap di 99 Pro FM Broker, teman terbaik kamu.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI di

Santai Siang. Santai Siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai, selamat siang Tuan Pradua. Back again with Elsa. Kali ini temani kamu lagi di sesi terakhir untuk Santai Siang ya. Yang pasti bakal diupdate info lokal bareng Mas Cakep. Lagu-lagu asik buat temani siang menuju sore kamu Tuan Pradua. Yang lagi menikmati bisa dibilang kayak tanggal merah. Dan juga aku bakal lanjut nanti di sore ceria. Tapi sekarang kita ke lagu-lagu dulu kali ya. Sebelum aku update kamu dengan lagu updatean seru gitu kan. Kali ini ada Adele with One and Only Special. Check this one out.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Santai siang. Mulai tanggal 15 Juni kemarin ya, ini resmi jalan di jembatan Banyumas ya, Sungai Serayu ditutup karena emang sedang direnovasi ya tahun pro-2. Nah, ini menarik ya karena banyak warga daripada muter gitu kan, jalan mutar ya mungkin waktunya lebih panjang, ternyata memilih untuk menyeberang dengan perahu ya. Jadi ini sempat ramai juga ya tahun pro-2. Jadi penutupan jembatan Serayu ini kan sudah berlangsung. Dan warga ini mencari cara agar aktivitas tetap berjalan lancar. Salah satu solusi yang ramai dimanfaatkan adalah perahu penyeberangan di Sungai Serayu yang menghubungkan Kecamatan Kalibagor dengan Kecamatan Banyumas ya. Dari jam 8 pagi ini akses jembatan Serayu kan sudah ditutup. Nah, ini penutupan juga berlangsung selama 1,5 bulan, yaitu sampai 30 Juli 2026 dengan kedua sisi jembatan ditutup menggunakan seng sehingga kendaraan tidak dapat melintas ya. Ini banyak penumpang memilih turun dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki ke lokasi penyeberangan. Selain pejalan kaki, pengendara motor juga memanfaatkan jasa perahu untuk menyeberang Sungai Serayu. Lokasi penyeberangan berada di kawasan Depo Pasir Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor. Sementara dermaga di sisi selatan berada di Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas ya, sekitar 1 km dari Jembatan Serayu. Perahu yang digunakan juga awalnya merupakan sarana angkut pasir milik warga. Namun sejak jembatan ditutup, ini perahu dialihfungsikan menjadi transportasi alternatif untuk masyarakat. Ini sang pemilik perahu juga awalnya dibuat untuk mempermudah aktivitas pribadi ya. Dan setelah melihat banyak warga kesulitan akibat penutupan jembatan, akhirnya beliau ini Pak Syamsuddin memutuskan untuk membuka layanan penyeberangan. Jadi sangat membantu masyarakat ya. Kapasitas perahu ini cukup besar untuk melayani kebutuhan warga. Jadi dalam satu kali perjalanan perahu mampu mengangkut hingga 20 penumpang dan 10 sepeda motor. Meskipun ramai digunakan, layanan ini tidak menerapkan tarif resmi ya. Jadi pengguna jasa memberikan uang sukarela ya sesuai kemampuan masing-masing ya, disesuaikan saja ya tahun pro-2 atau mungkin tanya pas di sana. Dan terlihat emang antreannya cukup ramai ya. Aku melihat juga di media sosial ini banyak yang memberikan videonya, pengalamannya menyeberang di Sungai Serayu menggunakan jasa perahu ini ya tahun pro-2. Karena emang daripada muter yang jaraknya cukup jauh, mungkin jadi nambah sekitar 45 menit ya tahun pro-2 karena muternya cukup jauh, dan masyarakat ternyata memilih untuk nyeberang dengan perahu ini. Semoga berkah dan semuanya lancar ya tahun pro-2.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: life.
1: Oh, I think when I was standing on that stoop, I looked at her. I was 11 years old.
2: Santai siang. Kali ini Pesona Jazz Gunung ya, festival yang pastinya udah ditunggu-tunggu banget. Jadi Jazz Gunung Selamat 2026 yang nantinya akan berlangsung di Wana Wisata Batu Raden di 27 Juni ya, akhir bulan ini tahun periode 2. Wah, ini bakal jadi gelaran yang menarik banget ya. Tentunya penyelenggaraan tahun ini mengusung konsep Jazz Destination ya, perpaduan antara musik jazz dengan destinasi wisata. Mulai dari konsep ya, penonton tuh gak cuma menikmati konser tapi juga merasakan pengalaman berwisata di kawasan Batu Raden ya. Nah, jadi sejumlah musisi juga sudah terkonfirmasi bakal mengisi gelaran ini. Ada Mocha, Dona Ria, ada Amelia Ong, MT, dan Kevin Yosua, Big Six ya, featuring Gracie Taman Gendar ya, Taman Pro 2. Dan pokoknya banyak banget ya. Ini antusiasme masyarakat juga cukup tinggi. Bahkan tiket kategori VIP udah habis ya sebelum acara berlangsung ya. Untuk tiketnya sendiri kan 600.000 VIP ya, regulernya 400. Ini juga udah ramai di pesen gitu ya. Selain pertunjukan musik, juga penyelenggara menyiapkan spot kuliner Kampung Durian. Jadi area khusus memperkenalkan berbagai varietas durian lokal Banyumas ya kepada pengunjung, terutama pemegang tiket VIP nantinya. Dan juga ada yang luar biasa karena terus ngasih ruang ya bagi lahirnya talenta-talenta baru melalui program Bromo Jazz Camp. Jadi program ini menjadi wadah pencarian dan pembinaan musisi muda dari berbagai daerah di Indonesia. Widih, gokil, keren banget ya. Nah, pemandangan luar biasa ya di gelaran acara ini gitu ya. Jadi selama ini menjadi ruang pertemuan berbagai genre musik juga dengan latar budaya gitu kan. Dan pastinya ini akan menarik banget. So, buat kamu tahun perdua yang udah nunggu-nunggu Jazz Gunung Selamat ya, ditunggu ya akhir bulan ini banget ya. Semoga sih kamu bisa ngikutin ya. Tapi aku belum bisa merapat, jadi aku bakal melihat dari media sosial dulu ya.

Ampiar di Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.

0: Santai siang.
1: Kalau tadi ada Jazz Gunung Selamat ya. Nah, selain itu juga nanti di akhir bulan tuh Banyumas ada event juga. Yaitu ada Lengger Bicara. Nah, jadi Lengger Bicara ini masuk tahun ketiga ya. Jadi bukti keseriusan pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan seni tradisi. Jadi kegiatan ini sekaligus menjadi upaya untuk memperkuat identitas budaya Banyumasan melalui pelestarian tari lengger ya. Dan tentunya Banyumas juga berencana memperkuat sejumlah agenda budaya lain agar menjadi kegiatan rutin daerah. Jadi kayak Banyumas Ngibing 24 jam ya. Ini kan digagas oleh seniman Banyumas Rianto ya. Dan juga pelestarian kegiatan Jemparingan. Jadi memang kalau kita lihat ya di bulan Juni ini banyak banget event-event budaya di Banyumas. Wah, makin meriah sepertinya ya. Dan yang pasti ini tuh menjadi bukti kalau misalnya budaya itu harus terus dilestarikan, dan ini jadi sarana untuk anak-anak muda juga belajar ya. Jadi ini berhubung akhir bulan ini kan masuk libur sekolah juga, libur kenaikan ya. Jadi bisa nih ajak teman-teman, keluarga, adik-adik ya untuk menjelajahi ya pesona budaya Banyumas lewat festival-festival budaya yang diadakan di Banyumas ini. Pokoknya setiap weekend tuh pasti ada acara ya tahun berdua. Seru banget ya sih tinggal di sini ya. Dan yang pasti aku masih bakal Tony kamu, kita ke lagu dulu ya. Tenang. Ada kolaborasi dulu ya, Marshmello and Jonas Brothers with Live Before You Love Me.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

0: banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
4: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
5: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
4: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
5: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
5: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
4: Bukan yang nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
5: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Siang. Santai siang. Santai siang.
1: Orang nomor 2 santai siang edisi kali ini harus udahan dulu ya. Tapi gak usah khawatir karena abis ini bakal ada sore ceria. Masih bareng sama Gelsa sampai nanti beres di jam 8 ya. Jadi terus aja di sini dan lagu terakhir bakal aku puterin ada Tulus Bersamamu. Terus merapat di Pradua Farm Purwokerto.

0: Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Tuan Pro 2, sekarang saat kita ada di Gema Piala Dunia 2026 bersama Elsa. Dan kita akan simak ya, persaingan grup H Piala Dunia 2026 berlangsung ketat setelah dua pertandingan pembuka berakhir tanpa pemenang. Jadi serangan Spanyol berhasil ditahan oleh Tanjung Verde tanpa gol, sementara Arab Saudi dan Uruguay harus puas berbagi angka dalam laga yang berlangsung cukup sengit. Berikut kita akan ikuti ulasan hasil pertandingan dalam Gema Piala 2026 bersama Fahrian Syah.
3: Persaingan grup H Piala Dunia 2026 berlangsung ketat pada laga perdana. Pertandingan antara Spanyol melawan Tanjung Verde yang digelar di Atlanta Stadium Senin malam tadi berakhir tanpa gol. Sementara itu, laga Arab Saudi kontra Uruguay di Hard Rock Stadium Miami Selasa dini hari juga berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada pertandingan pertama, Spanyol tampil sangat dominan sejak menit awal. Tim asuhan Luis de la Fuente menguasai bola hingga mendekati 80% pada fase-fase awal pertandingan dan terus menekan pertahanan Tanjung Verde. Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, serta Ferran Torres menjadi motor serangan La Furia Roja melalui kombinasi umpan-umpan pendek dan penguasaan bola yang tinggi. Namun, strategi bertahan rapat yang diterapkan Tanjung Verde terbukti efektif. Tim debutan Piala Dunia tersebut menumpuk pemain di area pertahanan dan mengandalkan serangan balik cepat melalui Giovanni Cabral serta Daylon Livramento. Meski mendominasi penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang emas, Spanyol gagal menembus pertahanan lawan. Ferran Torres sempat membentur Mister Gawang pada babak pertama, sementara peluang-peluang dari Oyarzabal, Laporte, Merino, hingga Cucurella berhasil dimentahkan kiper veteran Fozinha yang tampil luar biasa sepanjang laga. Masuknya Lamine Yamal pada babak kedua juga belum mampu mengubah keadaan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 0-0. Pada laga lainnya, Uruguay mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan dan lebih dominan dalam penguasaan bola. Tim asuhan Marcelo Bielsa mengandalkan pergerakan Maxi Araujo, Federico Valverde, Manuel Ugarte, serta Federico Vinas untuk membongkar pertahanan Arab Saudi. Namun, Arab Saudi tampil disiplin dengan organisasi pertahanan yang rapi serta menunggu kesempatan melakukan serangan balik. Strategi tersebut membuahkan hasil pada menit ke-41. Berawal dari situasi sepak pojok, Abdullah Al-Amri berhasil memanfaatkan bola muntah hasil penyelamatan Fernando Muslera untuk membawa Arab Saudi unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Uruguay meningkatkan intensitas serangan dengan melakukan sejumlah pergantian pemain guna menambah daya dobrak. Dominasi serangan La Celeste semakin terlihat setelah satu jam pertandingan berjalan, meski beberapa peluang masih mampu digagalkan penjaga gawang Mohamed Al-Owais. Tekanan Uruguay akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-80. Maxi Araujo sukses menyambar bola muntah hasil sundulan Federico Vinas yang sempat ditepis Al-Owais. Gol tersebut membuat skor berubah menjadi 1-1. Di sisa waktu pertandingan, Uruguay terus menekan untuk mencari gol kemenangan. Tetapi, penampilan gemilang Al-Owais di bawah mister gawang Arab Saudi membuat skor tetap bertahan hingga laga usai. Hasil dua pertandingan tersebut membuat persaingan grup H semakin terbuka. Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay sama-sama mengoleksi 1 poin dari 1 pertandingan. Tidak ada tim yang mampu meraih kemenangan pada laga pembuka, sehingga peluang seluruh peserta untuk lolos ke fase berikutnya masih terbuka lebar.

0: Demikian Gema Piala Dunia 2026. Kau bisa cek juga di www.rri.co.id/Purwokerto.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, so pasti selamat sore di jam-jam sore. Sore Purwokerto cerah banget ya, langitnya biru. Ih, kayaknya terang sore lagi ya, Masya Allah. Dan yang pasti kali ini masih bakal sama aku Elsa ya. Aku temenin kamu sampai jam nanti 8 ya di Sore Ceria edisi kali ini. Aku pengen tahu deh, teman Pro 2, kamu tuh suka acara festival budaya atau justru yang modern-modern? Nah, kamu lebih seneng acara yang berbau budaya atau yang modern ya? Boleh kasih tahu merapa di sini di Instagram @radio2pwt, juga di WhatsApp boleh banget 081-327-3222. Dan juga nanti bakal ada live TikTok ya, kamu bisa gabung juga. Jangan lupa follow @radio2pwt. Dan aku pasti bakal update kamu dengan banyak hal seru. Jadi terus aja di sini ya.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Ada Ariana Grande tahun 2 yang resmi memperluas aksi sosialnya dan meluncurkan yayasan baru namanya Brighter Days, a Health Foundation. Jadi fokusnya pada program kesehatan mental remaja, pendidikan seni, dan dukungan bagi komunitas yang membutuhkan ya. Nah, nama yayasan ini sendiri ya terinspirasi dari album Eternal Sunshine, Brighter Days Ahead ya, yang udah rilis di tahun lalu. Wah, keren. Tentunya bergerak melalui 4 fokus pendanaan utama yang bermitra dengan berbagai organisasi sosial dunia ya. Yang pastinya di sini Ariana mengaku sangat gembira bisa mengumumkan yayasan ini secara resmi kepada publik ya. Dan tentunya memang tadi ya fokusnya pada kesehatan mental remaja ya, pendidikan seni, dan tentunya ini pasti akan banyak yang menerima manfaatnya ya tahun 2022. Keren.

0: beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Turbo FM, Purwokerto. Teman terbaik kamu.

0: Dona aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Satu girl group ya dari Indonesia dan Nuna yang akhir-akhir ini tuh lagi mencuri perhatian banget lewat lagu Rollerblade ya. Udah siap belum? Nah ya kan? Nah aku ada beberapa fakta tentang lagu ini ya, tahun berdua yang viral ya. Jadi emang lagu ini kan rilis di April dan belakangnya emang lagi rame banget ya di media sosial buat backsound. Jadi banyak yang parodiin juga ya para content creator, dan tentunya Nuna ini memang mengharumkan nama Indonesia di kancah musik dunia ya. Keren. Jadi di sini ada Stephanie Putri yang ternyata ikut terlibat dalam penulisan lagu ini ya kan. Dia ini kan putrinya Titi DJ yang tercantum sebagai salah satu komposer di lagu ini. Woi, gokil ya. Nah, enggak cuma di lagu ini sebenarnya, karena Stephanie Putri ini ya, anaknya Titi DJ juga terlibat di beberapa lagunya Nuna kayak Work, ada Sizzle juga ya kan. Dan tau gak sih fakta uniknya, durasi lagu tuh kurang dari 2 menit ya, karena tercatat cuma 1,58 detik ya, jadi emang singkat ya. Dan durasi ini dinilai sesuai dengan tren konsumsi musik di era konten yang serba cepat sekarang ini ya kan. Gak cuma itu, ternyata untuk lagu ini tuh juga memadukan unsur tradisional dan juga pop modern. Nah keren kan, jadi memadukan unsur musik tradisional dengan sentuhan pop, jadi karakter musik yang unik ya kan, dan juga melekat di telinga pendengar ya. Di awal lagu itu kayak ada musik gamelannya gitu loh, tahun berdua, dan juga visual gamelan dalam MV mereka, dan ini memperkuat ya, karena kan gamelan ini adalah alat musik tradisional dari Jawa. Wih, gokil ya. Mempertegas juga asal mereka dari Island Girl from Indonesia gitu ya, dan mereka sangat-sangat bangga berasal dari Indonesia. Yang menarik, Nuna ini juga membawakan lagu Rollerblade ini di kanal YouTube Jepang The First Take. Itu salah satu kanal yang cukup terkenal ya tahun berdua, karena benar-benar one take ya buat mereka nyanyi di sana, nggak ada reka ulang, nggak ada editan, jadi langsung pure gitu ya. Dan benar-benar mencuri perhatian karena langsung ditonton berjuta-juta kali gitu ya. Gokil. Tapi turut bangga sih, karena lagu ini mereka juga enak-enak ya. Gimana kalau kita dengerin aja? This is Nuna with Rollerblade.

0: aku mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Kan? Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.

0: semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwakarta, teman.

Alright, nomor 2, di era sekarang banyak banget ya kegiatan-kegiatan seru, entah itu festival musik, pameran karya. Nah, kalau kamu suka ikut event yang ada unsur-unsur budaya atau yang modern-modern, nah boleh kasih tahu aja berapa di sini ya. Aku mau sapa-sapa yang udah gabung di Instagram dulu, @radipradupa_pwt. Halo, selamat sore, ada Ilmi. Halo Mbak Ilmi ya. Kalau aku suka yang ada unsur budayanya ya, sekaligus ngenalin budaya nih ke anak-anak. Wah, cocok ini. Ada juga Rania. Kalau aku suka yang modern ya, apalagi ada idola yang di sana hadir juga. Wih, seru. Ada juga Mbak Ye.

Ini thank you udah kita gabung di sini ya Mbak. Oh, kalau Mbak Yen ini lebih senang unsur budaya tapi ada modernnya juga. Oh, perpaduan budaya dengan modern. Wah, keren juga ya. Nah, buat kamu yang mau gabung juga boleh gabung aja di Instagram @radioperdo.pwt, isi question box di story terbaru ya, atau juga di WhatsApp boleh di 081-307-31-2222. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi ya. Dan kita ke satu lagu dari Project Pop dulu dengan Ingatlah Hari Ini.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info lalu lintas.
4: Alright, Om Pradua, kali ini akan diupdate dulu untuk info lalu lintas ya di wilayah Banyumas, tentunya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang pada sore hari ini aku akses langsung dari banyumaskab.go.id/CCTV ya. Kita akan lihat dari Simpang Gor Satria, kali ini lumayan ramai lancar ya Om Pradua, apalagi ini terpantau ada kendaraan yang sedang mengantri lampu merah dari Jalan Profesor Dr. Suharso ya, yang pastinya cukup ramai, terlihat ada beberapa antrian kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Memang terkenal ya, kalau Simpang Gor Satria ini cukup ramai, jadi buat kamu Tahun Pro 2 harus hati-hati dan selalu patuhi rambu lalu lintas yang ada ya. Terus jika kita akan beralih, kita ke pusat kota Purwokerto, ini di Simpang Alun-Alun, ini terpantau juga ramai, cukup ramai ya di Simpang Alun-Alun di sore hari ini. Kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2 juga melintas cukup ramai Tahun Pro 2, tapi masih lancar. Dan warga masyarakat Purwokerto juga sebenarnya sedang menikmati sore di sekitaran alun-alun Purwokerto. Wah, ramai juga ya. Dan terpantau kali ini di CCTV underpass ya Tahun Pro 2 ini juga cukup ramai. Apalagi ini adalah jalan utama di mana ada sejumlah roda 2, kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Dan juga kendaraan besar ini seperti box ya, angkutan box ini juga melintasi underpass Purwokerto. Wah, ini cukup ramai juga. Dan terakhir di update untuk Simpang Masjid, ini juga cukup ramai ya kendaraan pribadi melintas di Simpang Masjid. Jadi buat kamu Tahun Pro 2 bisa dilihat juga langsung ya, mungkin di beberapa titik ya, melalui banyumaskab.go.id/CCTV. Yang pasti tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, marka jalan yang ada, dan tetap menggunakan helm ataupun sabuk pengaman saat berkendara, dan tentunya selalu hati-hati di jalan ya Tuan Pradua. Dan info selengkapnya untuk lalu lintas bisa kamu ikuti setiap hari ya di jam 7 pagi dan jam 5 sore, tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

02 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta bagi Fromm membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

Alright, Tom Produate, kali ini aku ada update-annya dulu dari Backstreet Boys ya, yang baru aja ngerilis sebuah single ya, judulnya Boat Love. Dan ternyata ini jadi soundtrack untuk film Paw Patrol The Dino Movie. Jadi kali ini menghadirkan musik lewat lagu Boat Love ini ya, yang jadi bagian dari soundtrack untuk film animasi. Single ini tuh dirilis di Jumat kemarin tahun Pro 2 bareng sama MV juga, yang menampilkan para personil Backstreet Boys tampil berinteraksi dengan berbagai adegan dari film yang akan tayang nanti di 14 Agustus ya. Dan pertama kali emang dikenalkan lewat trailernya Paw Patrol The Dino Movie di 30 Maret kemarin tahun Pro 2. Nuansanya lebih cheerful, penuh semangat gitu ya, mengajak pendengar untuk menghargai momen-momen bersama, bahagia menyimpan dalam ingatan juga. Dari liriknya udah kerasa gitu ya. Dan ini jadi rilisan baru pertama Backstreet Boys sejak DNA di 2019 ya. Karena sebelumnya grup ini juga sempat ngerilis single Mandiri ada Hey di tahun kemarin sebagai bagian dari project Millennium 2.0 ya, menjelang residensi konser mereka di Spear Las Vegas ya. Menarik ya tahun Pro 2. So kita tunggu aja ya kira-kira bakal seperti apa. Ditunggu filmnya juga ya.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya? Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Radio FM, Purwakarta.

Dan setelah lagi kita bakal masuki waktu maghrib ya tahun berdua insya Allah untuk Purwokerto di jam 17:38. Jadi buat kamu yang masih ada kegiatan di luar, masih di jalan, kayaknya harus segera mampir ke rest area ataupun masjid terdekat ya. Sandekala kalau istilah Jawanya mah, dan tentunya mang kalau jam-jam segini, jam-jam nanggung, kalau lagi di luar tuh lebih baik masuk ke dalam rumah ya. Mungkin ada filosofinya juga, karena emang di jam-jam segini tuh apa namanya padang udah mulai kabur karena udah mulai redup gitu ya. Dan juga buat kamu tahun pro 2 yang masih mau menikmati suasana di luar ya, terpantau Purwokerto tuh masih terang, langitnya cukup cerah, jadi cocok juga buat yang mau keluar malam hari ini ya. Nanti aku bakal infoin lagi soal waktu untuk maghrib ya, jadi terus rapat di pro 2 FM Purwokerto.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat! Dengan

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Pro 2 sekarang jam 5 lebih 38 waktu Indonesia Barat, saatnya masuknya waktu maghrib untuk Purwokerto dan sekitarnya.

dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian hal-hal yang menggugurkan kesalahan-kesalahan dan menambah kebaikan?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, banyak melangkah ke masjid, menunggu sholat berikutnya setelah satu sholat. Barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah dengan orang-orang muslim, lalu duduk menunggu sholat berikutnya, maka malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia.'" Hadis riwayat Ibnu

0: teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

banyak yang seru di sini. Ada bola kes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

ini aku bakal update dulu dari salah satu aktor ya, ada Lee Jun Yong yang baru aja ngumumin bakal wamil di waktu dekat ini ya. Jadi dia kan bintang dari Reborn Rookie, unggah tulisan tangan gitu loh yang menyatakan dirinya akan resmi bertugas per 21 Juli. Dan tentunya dia juga menyelipkan si jenaka yang menunjukkan foto gumpalan kertas surat, draft surat gitu ya, sempat dibuang karena terus ditulis ulang sampai 10 kali gitu. Dan dia juga menulis surat ini sembari memperkirakan para penggemar baru aja selesai menyelesaikan episode ke-6 dari drama barunya Reborn Rookie, yang tentunya sebelum bersiap untuk tidur gitu ya. Jadi dia ngumumin kalau dia tuh bakal wamil. Meski sempat ngerasa khawatir tentang cara menyampaikan kabar ini ya, dia ngerasa hatinya menjadi sedikit lebih lega karena bisa menuliskan surat tersebut ya, kata demi kata. Jadi dia tulis langsung, tulis tangan ya, tahun per-2. Dan memang kalau kita lihat ya, Lee Jun Yong ini kan aktor sekaligus penyanyi juga, kelahiran 97 ya, yang udah mengawali karir di industri hiburan itu dengan menjadi anggota grup idol ya, ada UKISS di 2014 ya, pakai nama panggung Jun. Sampai akhirnya jadi juga main di beberapa drama ya, kayak ya, Avenger Social Club, Class of Lies ya, sampai Weak Hero Class 2 juga. Dan memang terbaru adalah Reborn Rookie dan juga ada beberapa drama lainnya juga ya, tahun per-2. Keren memang ya. Biasanya aktor tuh akan menyampaikan, dan termasuk salah satunya ada Lee Jun Yong karena namanya lagi cukup naik juga ya, tahun per-2. Tapi semoga lancar nanti wamilnya per bulan depan ya.

malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90 FM.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara. Thank you.

Tom berdua sama si di sore ceria bareng sama Kelsa ya. Nah, ngomongin soal event festival atau sebuah pagelaran gitu ya. Kamu tuh lebih suka yang berbau unsur-unsur budaya tradisional atau justru suka yang modern-modern ya? Karena banyak banget konser modern juga yang sekarang lagi rame gitu. Tapi yang budaya-budaya juga rame. Kamu lebih prefer yang mana tahun berdua? Boleh kasih tahu ya. Kali ini mau menyapa dulu yang udah join di Instagram ya. Halo, ada Zelly. Kalau aku suka dua-duanya ya. Apalagi kalau dipadu-padankan ya antara modern sama tradisional. Wah, jadi tetap ada budaya-budayanya tapi tetap modern ya. Menarik. Ada juga Danu, thank you. Kalau aku lebih senang yang tradisional ya. Oke. Dan juga ada dari Hani ya. Kalau aku suka yang modern ya kak. Oke. Karena pasti seru, asik dan menarik ya. Oke. Tapi bukan berarti yang tradisional tuh gak menarik ya. Biasanya punya segmen masing-masing dan di acara tertentu gitu ya. Dan emang kalau tadi sempat ada mention juga, kalau kolaborasi tuh makin keren. Wah, setuju sih in this era. Kayak kolaborasi tradisional sama modern tuh cocok banget ya tahun berdua. Jadi bisa ngangkat dua-duanya ya gak sih? Aku bentar lagi bakal live TikTok, jadi buat kamu bisa gabung ya. Jangan lupa follow di @rariperdua.pwt.

kali ini bareng sama aku Elza, masih banget di Sore Ceria. Aku bakal update dulu dari Love ya. Jadi Love ini baru aja ngerilis sebuah karya, Don't You Know ya. Yang kali ini lagu ini tuh jadi single terbarunya dan perilisannya terasa cukup emosional. Kenapa? Karena emang dilakukan di tengah keputusan sang musisi untuk rehat sejenak dari industri musik ya. Jadi Love ini lagi hiatus sebentar gitu kan. Dari pihak manajemen juga udah konfirmasi di media sosial gitu ya, kalau akan mengambil waktu luang untuk fokus menyembuhkan kondisi kesehatan mentalnya. Jadi memang memilih buat ngambil jeda ya tahun berdua. Dan aku rasa itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena kita gak bisa maksain diri kita ya, termasuk Love. Dia seorang musisi, dia harus terlihat baik-baik aja depan semua orang. Enggak sih, enggak ya tahun berdua. Emang ada saatnya kita harus istirahat ya, karena emang kondisi kesehatan mental sekarang ya, kesehatan mentalnya Love itu sedang kurang baik ya. Jadi dia memilih untuk hiatus dulu. Tapi di tengah hiatusnya dia, dia tuh ngerilis sebuah karya, Don't You Know. Ini juga bagian dari proses pemulihan dirinya gitu ya. Dan yang pasti aku juga sekarang udah live di TikTok, jadi aku bakal sapa-sapa nanti teman-teman boleh gabung ya. Halo yang udah merapat, ada Mbak Tika, terima kasih. Nandita, Dalvino, ada juga Purba Jawa, ada Mimi Sri. Pokoknya rame banget deh, nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Terus merapat ya. Sekarang kita ke lagu dulu, salah satu lagunya Love yang aku suka banget juga. Ada I Like Me Better, so enjoy the song.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: gitu loh, Lela. Cinta nih, cinta.
1: Iya, cinta. Intan, sini kau dulu, sini. Duduk.
0: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: di sini.
2: Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
0: Iya, udah lah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Is, mulut orangnya inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.

Teman-teman yang gabung dulu ya. Kali ini yang gabungnya di WhatsApp dulu deh. Ini Nandita udah gabung di WhatsApp by the way. Nah, kalau Nandita ini yang lebih suka budaya dong. Karena kalau bukan kita yang menjaga budaya, siapa lagi? Benul. Ya benar sih, ini tanggung jawab kita ya. Terus juga buat kamu teman berdua yang ada di TikTok juga bakal aku sapa-sapa ya. Tadi ada Mas Agus yang udah gabung ya. Kalau aku pribadi sih lebih tertarik ke acara kebudayaan ya. Tapi kalau bisa dua-duanya dikolaborasikan juga oke. Ada Alvino ya. Alvino ini gak mau bohong ya. Karena dia lebih suka acara yang modern. Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa juga. Karena kalau kita suka acara modern bukan berarti kita melupakan budaya juga ya. Tapi kalau misalnya dikombinasikan juga boleh. Terus ada TB. Lebih suka fusion sih. Jadi dapat dua-duanya juga. Ih keren juga. Mantep. Terus juga udah join di sini. Halo, ada GP1 Purbalingga hadir. Terima kasih. Ada Cukong ya. Ini aku lebih seneng kombinasi sih, lebih keren. Woi, jadi perpaduan antara tradisional budaya dengan modern ya kan, itu cocok masuk. Nah sekarang tuh sebenarnya di Banyumas sendiri banyak ya event-event yang emang memadukan unsur budaya dengan modernisasi, itu sebagai tanda kalau kita juga mau terus berkembang ya. Bukan berarti kita kalau misalnya bikin acara budaya full budaya juga nggak apa-apa juga, bukan berarti kita nggak menerima modernisasi. Begitu juga sebaliknya, kalau kita bikin acara yang modern bukan berarti kita melupakan budaya. Tinggal dikombinasikan aja, disesuaikan dengan acaranya, waktunya, porsinya gitu ya. Terus juga Tommy, kalau aku sih suka dua-duanya ya. Oke, boleh. Kalau Mbak Hilda juga apa nih? Pas 17 Agustusan tuh lomba tema fashion show Nusantara pasti bagus banget. Ah iya, itu perpaduan juga ya. Oke, thank you udah kita mulai join di sini. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi ya. Yang pasti buat kamu bisa terus merapat karena aku masih bakal terus temenin kamu juga. Dan sekarang kita ke lagu dulu ya. Ada Isyana Saraswati dengan Terima Kasih Diriku Spesial Buat Kamu.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312-22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Kesenian kuda lumping berkembang di daerah Jawa Tengah, khususnya wilayah Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen. Di daerah inilah kuda lumping ini disebut dengan ebek. Kesenian ebek ini merupakan seni tari tradisional yang menceritakan tentang kesatria yang sedang berlatih perang. Kesenian ebek ini telah berkembang sejak meletusnya perang di Diponegoro pada tahun 1925 sampai dengan 1930. Tarian ebek ini biasanya dibawakan oleh 5 sampai dengan 8 orang penari yang diiringi dengan alunan gamelan. Masyarakat setempat banyak yang mengkaitkan kesenian ebek ini dengan hal-hal mistis, karena para penari ebek biasanya akan mengalami kerasukan atau masyarakat Banyumas menyebutnya dengan wuru. Kesenian ebek ini lazimnya dipentaskan selepas waktu duhur sekitar pukul 1 siang hingga pukul 3 sore. Uniknya, ketika wuru, para penari seringkali memakan pecahan kaca, bara api, mengupas buah kelapa dengan gigi, serta bertingkah seperti monyet, ular, dan lain sebagainya untuk menunjukkan kekuatannya sebagai kesatria.
2: Ini Indonesia.

Radio. Alright, Sobat Berdua, so pasti kali ini di sore ceria bareng sama Kwelsa masih bakal temani kamu di sini ya. Kalau tadi aku sempat sapa-sapa, kayaknya aku mau update info dulu ya. Kali ini ada info apa nih? Coba kalau aku share ke kamu ya, Tuan Berdua. Nah, kali ini ada dari Banyumas sendiri ya. Nih ada updatean buat karena aku lagi ngomongin soal acara budaya ataupun modern. Nah, kalau di Banyumas sendiri nanti akhir bulan tuh ada acara budaya yaitu Lengger Bicara. Ini adalah tahun ketiga diselenggarakan ya. Dan akan melibatkan banyak penari untuk menari lengger. Ini jadi salah satu upaya untuk melestarikan lengger dijadikan event tahunan ya, Tuan Berdua. Wah, kayaknya Purwokerto Juni ini cukup sibuk ya. Sekarang aja masih ada festival literasi, terus juga ada apalagi ya? Ih, banyak. Nanti banyak konser juga ya kan, jazz gunung. Ih, seru banget enggak tuh ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Purwokerto kayaknya enggak perlu bingung karena banyak acara seru di sini ya. Termasuk acara-acara budaya juga banyak banget sebenarnya ya. Nanti bakal aku share info-info lainnya lagi. Jadi terus merapat ya, kita ke satu lagu dulu. Ada Those Eyes, so check this one out. And

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan, hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan. Karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Sore ceria. Sore ceria. Halo teman-teman dua, kali aku mau sapa-sapa lagi yang udah join di sini, udah ngasih tahu prefer acara budaya atau modern gitu ya. Tadi ada Dian yang udah gabung juga, udah ngasih opininya. Aku 50% sih. Oke. Okay. Ya, terus juga tadi ada Mbak Luna yang tentunya kayak masih di perjalanan ya. Ini karena dulu sempat gagal masuk sekolah seni gitu ya, tapi tetap suka seni gitu ya, suka tarian, sejarah, museum gitu ya. Oke, jadi emang suka yang nuansanya budaya ya. Terima kasih. Terus juga ada banyak yang udah gabung di sini juga. Kayak aku mau sapa-sapa dulu deh. Halo Mbak Aul, selamat malam Mbak Aul, sehat-sehat selalu di sana ya. Dan juga Mbak Sisil ya, Mbak Sisil juga udah gabung di sini. Terima kasih ya. Dan apa nih? Aku harus scrolling dulu. Ada dari kerupuk balap MJK. Terima kasih ya udah join juga di sini ya. Nah, terus juga ada yang udah merapat. Mana nih? Ada Yusuf Ibisono ya. Ini juga suka sama acara-acara tradisional ya. Ada Ferry Budianto, terima kasih udah merapat di sini. Terus juga kalau aku lihat masih ada Nandita nih yang udah join. Thank you banget ya udah tetap selalu dengan dua akunnya. Asik ya. Ada Bray, halo, ada Suta Widiarto, ada papanya Siva sama Zaki, ada Hari Ini, Alvino juga masih di sini. Terima kasih banyak ya. Dan juga mau sapa-sapa lagi ada Eko Suyoto Purba Jawa yang baru gabung, Bakul Mendoan, weh mantep kali. Hari ini nih, oh hari ini kamu ternyata Arek Malang ya, terima kasih udah mampir ya. Tadi kayaknya banyak juga yang gabung, ada yang dari Taiwan juga, dari Palu, kayak rame banget ya, penjuru dunia tuh ngumpul semua di sini ya. Thank you ya. Dan yang pasti buat kamu Tempra 2 terus semangat ya, yang masih ada kegiatan, masih ada kerjaan gitu ya. Tapi sepertinya aku harus puterin satu lagu dulu. Kali ini ada lagu dari Shilon 7, Memory Baik, spesial buat kamu tahun berdua. Check this one out.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayo, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

Alright, Tom Pradu waktunya jam 8 kurang beberapa menit aja. So, aku harus segera pamit undur diri. Thank you banget yang udah ikutan gabung merapat meramaikan.

Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah Gema Piala Dunia 2026 bersama aku Feni Ayu. Juara bertahan Argentina akan memulai perjuangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi wakil Afrika Utara, Aljazair, pada laga perdana grup. Berikut kita ikuti ulasan prediksi pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Aisyah Ramadhani.

0: mulai perjuangannya mempertahankan gelar juara dunia saat menghadapi Aljazair pada laga perdana grup C Piala Dunia 2026 di Kansas City, Amerika Serikat. Sebagai juara bertahan, La Albiceleste datang dengan status unggulan dan menjadi salah satu favorit kuat untuk kembali melangkah jauh di turnamen tahun ini. Tim asuhan Lionel Scaloni masih diperkuat sebagian besar pemain yang membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. Nama Lionel Messi kembali menjadi sorotan dalam turnamen yang diyakini menjadi Piala Dunia ke-6 sekaligus yang terakhir bagi sang kapten. Selain Messi, Argentina masih mengandalkan Emiliano Martinez di bawah Mistar, Cristian Romero di lini belakang, serta Enzo Fernandez dan Alexis McAllister di sektor tengah. Di lini depan, Argentina juga memiliki sejumlah pemain muda yang siap memberikan warna baru, seperti Nico Paz dan Franco Mastantuono. Perpaduan pengalaman dan regenerasi menjadi kekuatan utama La Albiceleste dalam upaya mempertahankan mahkota juara dunia yang mereka raih 4 tahun lalu. Sementara itu, Aljazair datang ke Piala Dunia 2026 dengan modal yang cukup menjanjikan. Tim berjuluk The Desert Foxes tersebut tampil konsisten sepanjang kualifikasi dan menunjukkan perkembangan signifikan di bawah arahan pelatih Vladimir Petkovic. Mereka bahkan mencatat sejumlah hasil positif dalam laga pemanasan, termasuk kemenangan atas Belanda yang meningkat dan kepercayaan diri skuad menjelang turnamen. Kekuatan Aljazair masih bertumpu pada Riyad Mahrez yang menjadi motor serangan sekaligus pemain paling berpengalaman di dalam tim. Selain Mahrez, perhatian juga tertuju kepada Ibrahim Maza, gelandang serangan berusia 20 tahun yang digadang-gadang sebagai bintang masa depan sepak bola Aljazair. Di lini depan, Mohamed Amoura menjadi ancaman utama berkat kecepatan dan kemampuannya memanfaatkan serangan balik. Secara kualitas skuad dan pengalaman turnamen, Argentina berada jauh di atas Aljazair. Berbagai prediksi menjagokan Lionel Messi dan kawan-kawan untuk mengamankan 3 poin pada laga pembuka grup C. Selain berstatus juara bertahan, Argentina juga datang dengan catatan performa impresif setelah meraih sejumlah kemenangan meyakinkan dalam laga persiapan menjelang Piala Dunia. Meski demikian, Aljazair bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Tim asal Afrika Utara tersebut sedang berada dalam tren positif dan bertekad mengulang kejutan yang pernah terjadi pada Piala Dunia 2022 ketika Argentina secara tak terduga tumbang dari Arab Saudi di laga pembuka fase grup. Secara historis, pertemuan kedua tim sangat minim. Argentina dan Aljazair baru sekali bertemu dalam laga internasional, yakni pada pertandingan persahabatan tahun 2007. Saat itu, Argentina berhasil menang dengan skor 4-3 dalam laga yang berlangsung sengit dan menghasilkan banyak gol. Lionel Messi bahkan mencetak 2 gol pada pertandingan tersebut. Dalam sejarah Piala Dunia, Argentina jelas memiliki pengalaman yang jauh lebih mentereng. Tim Amerika Selatan itu telah mengoleksi 3 gelar juara dunia pada edisi 1978, 1986, dan 2022. Sementara Aljazair baru 5 kali tampil di putaran final Piala Dunia. Dan pencapaian terbaik mereka adalah menembus babak 16 besar pada edisi 2014 di Brazil. Melihat kualitas pemain, kedalaman skuad, serta pengalaman di level tertinggi, Argentina diprediksi mampu mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan. Namun, Aljazair berpotensi memberikan perlawanan sengit melalui permainan disiplin dan serangan balik cepat yang menjadi ciri khas mereka di bawah Vladimir Petkovic.
1: Demikian Gema Piala Dunia edisi malam hari ini bersama aku Feni Ayu. Selengkapnya bisa diakses melalui www.rri.co.id.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, balik lagi ya di sini barengan sama Fanny. Kali ini biasanya kan aku di sore ceria ya, kali ini aku bakal temenin kamu nih malam-malam gini lah ya, setelah libur ya, seharian enak banget pasti kan teman Pro 2. Aku bakal temenin kamu sampai jam 11 nanti ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Untuk jam 8 sampai jam 9 aku bakal kasih kamu info-info menarik ya seputar dunia psikologi nih, karena biasanya kan ada curhatnya Pro 2 ya kan, barengan sama narasumber. Tapi karena berhubung lah hari ini adalah hari libur ya, tanggal merah, jadi libur dulu. Tapi tenang aja, aku gak bakal libur lah buat kasih info menarik ya buat kamu teman Pro 2. Makanya stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Stay tune terus ya, pokoknya aku bakal kasih kamu satu lagu pembuka nih dari Lomba Sihir, Ribuan Memori.

0: teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Radio FM Purwakarta.

0: Jawa Malam.
1: Buat kamu ya teman Produa yang mungkin pernah beberapa kali ya, atau mungkin sering nih ketemu sama orang atau berinteraksi sama orang ataupun orang terdekat kamu ya yang suka silent treatment tuh, tiba-tiba diem aja, gak kenapa-kenapa, diem aja, perengat-perengat gitu kan. Pasti rasanya nih membebani kamu banget ya, menghadapi orang yang tiba-tiba diem terus alias silent treatment itu kan emang bikin capek dan bingung ya pastinya teman berdua ya. Jadi aku mau kasih tahu nih, kalau misalnya perilaku ini nih sebenarnya sering dianggap sebagai bentuk pengucilan yang bisa ngerusak kesehatan mental kamu kalau dibiarin terus loh. Jadi langkah pertama ya yang harus kamu lakuin adalah jangan panik dulu, terus malah ngejar-ngejar dia secara berlebihan lewat chat atau telepon, karena itu malah bikin suasana makin runyam ya, makin gak seimbang. Penting juga buat kamu ya bedain mana orang yang beneran butuh waktu buat nenangin diri sama mana yang sengaja demin kamu buat ngehukum atau bikin kamu nih ngerasa bersalah. Kalau situasinya emang udah agak tenang nih ya, kamu bisa coba nanya dengan santai dan kasih dia ruang, tapi tetap tegas kalau misalnya masalahnya ini harus diselesaikan dulu biar nanti gak gantung terus ya, jadi gak makin melebar kemana-mana. Supaya hubungan kamu tetap sehat ya teman berdua, kamu juga perlu nentuin batas waktu nih, kapan harus diem dan kapan harus mulai ngobrol lagi supaya diemnya ini gak berubah jadi alat manipulasi. Jangan sampai kamu malah ikutan balas diemin dia ya, karena itu gak bakal nyelesain masalah dan malah bikin konflik ini bakal makin panjang gak jelas tentunya. Kamu juga gak perlu ya terus-terusan minta maaf kalau gak tahu salahnya di mana, cuma gara-gara pengen dapat validasi dari dia. Kalau memang pola ini udah sering banget ya kejadian di kamu gitu kan, sampai bikin kamu nih ngerasa takut ataupun dimanipulasi, mendingan kamu pertimbangin deh buat cari bantuan profesional kayak psikolog. Intinya kamu harus tetap jaga diri kamu sendiri dan jangan sampai kehilangan jati diri cuman gara-gara komunikasi orang lain yang gak sehat ya.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: malam-malam.
1: Kalau tadi aku udah ngomong yang tentang apa tadi ya, khas marah juga ya, tentang silent treatment gitu di hubungan kamu. Kalau sekarang aku bakal bahas tentang, mungkin berkaitan dengan hubungan lagi ya, tentang love bombing nih. Kalau misalnya aku pengen kasih tahu nih soal fenomena love bombing yang sebenarnya itu teknik manipulasi emosional buat ngontrol orang lain pakai cara dengan ngasih perhatian yang berlebihan banget. Dan pelakunya ini biasanya orang yang punya gangguan kepribadian narsistik, dan mereka ini sengaja ngelakuin ini biar dapat pujian atau kekaguman balik dari kamu nih. Walaupun awalnya ya kelihatan manis banget kayak di film-film, tapi sebenarnya ini cuma strategi mereka aja buat nguasain kamu demi kepentingan pribadinya sendiri. Jadi kamu harus waspada ya teman Pro2, kalau ada orang yang agresif banget deketin kamu, karena hubungan yang sehat itu harusnya dibangun pelan-pelan atas dasar rasa hormat, bukan yang tiba-tiba maksa dan juga satu arah gitu. Jadi ciri yang paling gampang ya yang dikenali itu pasti dia nih mulai heboh ya, hobi ngasih hadiah mewah ataupun barang branded yang harganya ini gak masuk akal di awal kenalan. Jadi mereka ini bahkan gak segan ya buat bayarin tagihan atau sewa rumah kamu, walaupun kamu mungkin gak minta, dan tujuannya ini biar kamu ngerasa punya utang budi yang nanti akhirnya jadi nurut nih sama semua kemauannya. Pokoknya kamu kalau ngerasa kasih sayang ini gak tulus dan polanya kerasa gak wajar ya, besar kemungkinannya ini cuma trik aja buat ngejebak kamu sebelum dia berubah jadi kasar atau mulai ngelakuin gaslighting. Jadi mendingan kamu tetap rasional deh, dan jangan gampang baper ya sama perhatian yang kerasanya lebay dan berlebihan banget, karena dampaknya ini bisa bahaya banget buat mental kamu nantinya.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih and Let's Pick Up and Improve Your English Skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Pro 2 FM, Purwakerto, teman.

0: Malam-malam.
1: Kita lanjut lagi ya teman Pro 2, bahas tentang dunia psikologi. Tapi ini bahas-bahas tentang yang berkaitan sama hubungan lah ya, baik itu hubungan asmara kamu sama pasangan ataupun hubungan sama orang-orang terdekat ya, kayak keluarga, orang tua ataupun teman gitu ya. Tadi kan ada membahas tentang silent treatment, terus juga ada love bombing. Kali ini aku bakal bahas tentang people pleaser, yaitu jadi ini pernah jadi salah satu tema dialog juga ya di curhatnya Pro 2, kalau misalnya people pleaser ini sebenarnya nih dorongan buat terus-menerus nyenengin orang lain sampai akhirnya nih kamu ngorbanin kepentingan diri sendiri. Banyak yang gak sadar ya, mungkin kamu ini lagi terjebak dalam pola ini karena dari luar kelihatannya cuman kayak orang baik biasa aja yang suka bantu, padahal mental kamu ini justru bisa kena dampaknya kalau misalnya dibiarin terus. Cirinya ini macam-macam, mulai dari takut banget sama konflik sampai hobi minta maaf padahal kamu sebenarnya gak ngelakuin kesalahan apa-apa ya. Jadi kamu juga bakal ngerasa susah banget bilang enggak gitu ya, meskipun lagi capek atau enggak punya waktu karena takut bikin orang lain kecewa. Dan selain itu kamu ini sering ngerasa harus tanggung jawab sama perasaan orang di sekitar kamu dan gampang cemas kalau misalnya lihat ekspresi orang lain ini enggak enak dikit aja ya langsung hawanya nih orang enggak enakan banget pokoknya. Jadi kebiasaan ini kalau dibiarin terus-menerus ya teman-teman berdua bisa bikin kamu nih gampang kena kecemasan berlebihan sama rasa kesel yang numpuk di dalam hati kamu karena emosi negatif enggak pernah dikeluarin. Hubungan kamu sama orang lain ini juga jadi gak sehat tentunya karena penuh salah paham dan kamu jadi kehilangan jati diri kamu sendiri gara-gara selalu ngikutin arus dan takut beda pendapat. Bahayanya lagi ya, kamu harga diri kamu nih jadi cuma tergantung sama penilaian orang lain, bukan dari penerimaan diri kamu sendiri. Dan kalau kamu nih misalnya udah ngerasa pola ini ganggu banget ya sama kehidupan sehari-hari, mendingan kamu cari bantuan profesional deh, kayak psikolog gitu ya, buat belajar bikin batasan yang sehat. Penting banget ya buat kamu teman Pro 2 mulai berani nyuarain apa yang kamu butuhin.

tanpa harus ngerasa bersalah terus-terusan. Jadi orang baik itu perlu ya, penting, tapi jadi orang yang apa-apanya ini ngerasa gak enak juga lama-lama akan merusak diri kamu ya, karena sesuatu yang berlebihan tentunya tidak baik. And I miss days where I used to feel like me. You know, 'cause I've been trapped in all the freedom. Throw my heart up at the ceiling. I take another drink so I can kill the voice of reason. I got big plans, but none of them feel like mine. You know.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Produa Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta bagi Fromm membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Produa Purwokerto untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam ya teman Pro 2. Jangan galau malam-malam lah. Kalau tadi dari jam 8 sampai jam 9, Feni udah nemenin kamu ya selama 1 jam dan kasih kamu info-info menarik ya seputar dunia psikologi ya. Karena jam-jam segitu memang waktunya untuk curhatnya Pro 2 gitu. Nah, nanti nih dari jam hari ini ya, dari mulai sekarang nih, dari jam 9 sampai jam 11 nanti aku bakal temenin kamu juga, masih dijaga malam ya, jangan galau malam-malam. Kali ini di edisi cerita penutup hari ya kan. Penutup hari yaitu biasanya kan orang-orang menutup hari ini dengan tidur gitu. Nah, ngomongin tidur nih ya teman Pro 2, biasanya kan ada beberapa barang ya di kasur yang harus disiapkan lah ya, intinya kayak bantal guling. Nah, aku pengen tanya nih ke kamu, kalau misalnya kamu tidur nih ya, kamu nih tim yang bantalnya harus tinggi kah atau normal lah, satu bantal aja gitu kan yang ketinggiannya normal-normal aja, atau malah justru kamu nih tim yang risih banget pakai bantal. Jadi kamu sama sekali gak pakai bantal, langsung tidur di atas kasur juga bisa. Boleh banget ya langsung sharing nih di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-31-2222, 2-nya 4 kali. Atau di Instagramnya Pro 2 juga boleh, di @rripro2ppt. Dan nanti aku juga bakalan live TikTok ya, kamu boleh banget join ke situ, cerita di situ ya tentang perbantalan ini. Ataupun kamu mau ngobrol ngalor ngidul juga, ya udahlah gak apa-apa, di live TikToknya Pro 2 ya, nanti aku bakalan ngobrol-ngobrol juga di off airnya. Makanya kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Galau malam-malam.
1: Teman berdua masih ngomongin tentang bantal ya. Ini karena kan cerita penutup hari ya, biasanya hari ya ditutupnya dengan tidur. Tidur identiknya sama apa? Sama bantal gitu ya. Jadi udah ada nih beberapa teman berdua yang join ya ke WhatsApp berdua di 081-327-312222. Ada Nandita nih yang katanya kalau dia ini tim gak pakai bantal lebih enak gitu. Nah, jadi memang ada, aku pernah baca ya sebuah studi juga yang bilang kalau misalnya tidur gak pakai bantal itu memang bagus buat kesehatan kamu. Nanti aku bakal kasih info selanjutnya ya tentang pakai bantal ataupun gak pakai bantal dari dunia kesehatan ya, dari sisi medis gitu. Nih Nandita nih ada tim gak pakai bantal katanya, jadi lebih enak aja gitu tidurnya. Ada lagi dari siapa nih? Dari Pipiu nih. Pipiu ya katanya dia tim pakai bantal kak, tapi yang gak tinggi banget sih, soalnya pernah pas bangun gak bantalan malah puyeng gitu. Nah aku juga sama nih kayak Pipiu, 11-12 ya. Katanya kalau Pipiu kan memang tim yang pakai bantal tapi gak yang tinggi banget. Kalau aku tipe pakai bantal tapi cukup tinggi gitu. Jadi ada bantal yang standar dan di atasnya harus ada bantal kecilnya lagi gitu. Walaupun gak terlalu tinggi sih sebenarnya, cuman ya harus double-double lah ya. Tapi kalau Pipiu ini tipe yang standar aja lah, kayak satu bantal cukup. Karena mungkin gak terbiasa ya kepalanya langsung ngejedak gitu kan ke kasur ataupun ke tikar gitu kan. Jadi Pipiu dan Nandita ini memang dua pendapat yang berbeda gitu. Nah mungkin ya diantara kamu teman nomor 2 ada yang satu pendapat sama Nandita yang gak pakai bantal, ataupun satu pendapat nih sama timnya Pipiu ya yang harus pakai bantal. Boleh banget ya kayak Pipiu dan juga Nandita, langsung ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222 ataupun lewat Instagramnya Pro 2 juga boleh di @rriPro2PWT atau ke live TikTok ya. Ini bentar lagi juga bakalan live, makanya kamu harus join ya, stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto sampai jam 11. Aku tungguin, aku bacain nanti satu-satu ya.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak! Diam!
3: Apa ini?
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku

0: Galau Malam-Malam.
1: Oke, teman berdua, kali ini aku bakal kasih kamu informasi ya seputar dunia perbantalan nih ya. Kalau ternyata tidur tanpa bantal ini kan sebenarnya urusan cocok-cocokan sama posisi tidur kamu dan gak bisa dipukul rata buat semua orang. Tapi buat kamu yang hobi banget tidur tengkurap ya, kebiasaan ini malah bikin leher ini lebih rileks katanya. Jadi karena posisi kepala ini gak terlalu nunduk atau nekuk pas lagi merem tanpa bantal, tekanan di otot leher kamu ini bisa berkurang karena posisi badan ini jadi lebih sejajar ya sama kasur sepanjang malam. Tapi kamu harus ingat, kalau misalnya fungsi utama bantal itu sebenarnya buat jagain tulang belakang kamu nih, biar tetap netral dan gak tegang pas lagi istirahat total. Dan di sisi lain, buat kamu yang tidurnya terlentang ya atau miring, gak pakai bantal ini malah bisa bikin masalah baru. Kayak nyeri leher ataupun sakit kepala pas bangun pagi-paginya. Soalnya otot leher kamu nih bakal kerja keras banget ya buat nahan beban tanpa penyangga yang pas, sehingga distribusi tekanannya ini jadi gak merata. Dan kalau misalnya kamu emang kepo ya, penasaran, pengen nyoba tidur gak pakai bantal gitu, mendingan lakuinya pelan-pelan aja deh. Kayak ganti bantal tebel kamu ke yang pakai handuk tipis dulu gitu kan. Atau naruh bantal kecil di bawah perut buat ngebantu postur tubuh kamu biar seimbang antara kepala sama perut gitu ya. Intinya sih kamu harus benar-benar perhatiin respon badan sendiri. Dan jangan maksa kalau misalnya malah bikin leher nih jadi kerasa kaku atau badan capek semua.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, dimanapun.

0: Show malam-malam.
1: Tema Mora 2 kali ini aku bakal bacain ya yang udah join nih. Tapi kali ini di live TikToknya Pro 2 deh, karena aku belum baru sih, udah agak lama ya, beberapa menit nih live TikTok udah hampir 1,5 jam. Dan ini kayaknya banyak banget ya malam ini yang join gitu kan. Apa karena abis libur kali ya, jadi sekarang waktunya dipakai untuk leyeh-leyeh gitu enaknya. Nah, ada siapa nih, aku sama-sama dulu deh. Ada Nanai, abis itu ada Mbak Cecilia Fumiko, ada Fatur Rohman, ada Sabah.

Rina ya, ada Caca, terus juga ada Mama Davina dan Fatin, ada Nandita, ada siapa lagi, ada Mas Awal Budi, terus ada Mbak Sisila Fumiko, ada Mustika juga ya, dan lain-lain masih banyak lagi. Dan di sini juga aku ngobrolin seputar bantal juga ya, dunia perbantalan, karena ya namanya malam-malam kan identiknya sama tidur, dan tidur ya identiknya sama bantal gitu. Aku bakal bacain deh yang udah join ya. Kalau Fatur Rahman nih katanya dia tidur ini selalu pakai bantal. Oke, kalau siapa lagi ya? Oh, kalau ada Esteh pada waktunya. Esteh pada waktunya katanya sukanya pakai bantal dobel. Kepala sama bantal buat kaki diganjel. Nah ini juga tim aku banget karena aku suka mengganjel kakiku dengan bantal ya. Jadi harus seimbang gitu. Ada juga Nandita yang gak suka pakai bantal ya. Tadi udah gabung juga di WhatsApp. Ada juga Sisila Fumiko yang katanya pakai bantal satu. Jadi bayekannya lurus. Bayekan itu punggung gitu ya bahasa. Gak pakai bayekannya lurus, punggungnya lurus sama kepala. Bangun tidur jadi lebih enakan. Oke, kalau Mbak Nana ini katanya aku ini tidur harus ada bantal guling. Terus kalau mau tidur pasti ngul-ngul rambut sendiri. Ini kebiasaan yang cukup unik ya. Ada yang suka ngul-ngul rambut, ada yang suka megangin tangan gitu kan. Ada juga dari siapa nih, Sabrina yang katanya kalau Sabrina ini kalau tidur gak pakai bantal. Oke, dan masih banyak lagi ya. Nanti aku bakal lanjutin ya teman-teman berdua yang udah join di live TikTok dan juga Instagram dan juga WhatsAppnya berdua ya, terkait dengan kamu kalau tidur harus pakai bantal atau gak pakai sih.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Riau malam-malam.
1: Kita lanjut lagi ya teman Pro 2, bacain yang udah join. Kali ini aku bakal baca yang udah join di Instagramnya Pro 2 deh. Di @RRIPro2PWT ya. Kalau tadi kan aku baca dan sapa-sapa yang udah join di live TikToknya Pro 2. Kali ini bergantian lah ya, takut ada yang iri. Nih ada dari RNI.A4 yang udah join ya di Instagram. Katanya dia tim yang pakai bantal yang pas sih, tergantung keadaan lehernya katanya. Jadi jangan yang terlalu rendah ataupun jangan terlalu tinggi gitu, yang pas-pas aja lah biar gak sakit leher. Ada juga dari itsme_amira ya, yang katanya dia tim bantal yang tinggi katanya. Hati-hati ya. Siapa nih Amira, kalau misalnya keseringan pakai bantal tinggi itu nanti kamu jadi sering sakit leher dan sakit kepala tuh, kayak tadi yang aku sampaikan ya info sebelumnya. Ada juga dari Elok Farida yang katanya dia tim tidak pakai bantal. Ada lagi dari ya.png yang tim pakai bantal yang empuk sih kak katanya. Oke, ada dari Daven Manoah yang katanya tim pakai bantal normal aja. Sama kayak Tianan 107 juga katanya pakai bantal normal kak. Dan yang terakhir ya, ada dari Smepak SBY ini yang katanya tim bantal tinggi. Oke, makasih banyak yang udah join ya di Instagram ya teman Pro 2. Nanti boleh banget ya buat kamu mungkin ada pendapat lain gitu kan, ataupun pengen sharing-sharing tentang dunia perbantalan ini, boleh langsung ke WhatsApp Pro 2 ya di 081-327-312222 atau ke Instagram di @rripro2pwt atau di TikToknya Pro 2, sama juga username-nya di @rripro2pwt. Aku masih live ya di situ, kamu boleh banget lah ngobrol-ngobrol sama aku ya di off air-nya. Aku bakal lanjutin nanti bacain dan juga kasih kamu info-info menarik. So stay tune terus sampai jam 11 malam.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

0: malam-malam.
1: Oke, teman berdua, kali ini aku bakal kasih kamu info ya, masih terkait dengan tim bantal gitu, terkait dengan bantal lah ya. Aku mau kasih tahu info penting nih soal hubungan antara bantal sama kesehatan mata kamu. Ternyata ada hubungannya loh, bantal itu gak cuma untuk tidur aja gitu kan. Ada penelitian terbaru yang bilang kalau misalnya tidur tanpa bantal ini ternyata bisa bantu nurunin resiko glaukoma atau kerusakan saraf mata ya, yang bisa bikin kamu nih jadi buta atau gak bisa lihat gitu kan. Jadi ceritanya para peneliti ini nemuin kalau misalnya tekanan mata pas tidur pakai dua bantal itu jauh lebih tinggi ya dibanding pas tidur posisi rata tanpa bantal sama sekali. Hal ini diperkirakan terjadi karena posisi leher yang nekuk ke depan pas pakai bantal tinggi ini bisa menekan pembuluh darah kamu dan bikin aliran darah nih ke mata kamu jadi berkurang. Tapi kamu jangan langsung buru-buru buang semua bantal ya, karena penelitian ini sebenarnya masih dalam tahap awal dulu gitu kan. Jadi dokter nyaranin kalau kamu ini cukup hindarin posisi tidur yang ekstrim, kayak kepala ini terlalu tinggi gitu kan, atau leher yang nekuk tajam, biar tekanan di area mata ini gak naik. Dan tidur tanpa bantal emang bagus buat kamu yang suka tidur telentang ya, karena posisi leher jadi lebih netral dan seimbang ya, sejajar. Tapi buat yang hobinya tidur miring tetap butuh bantal biar leher ini gak gampang tegang. Intinya kalau kamu mau emang punya resiko penyakit ya mata nih, mending tanya dulu deh ke dokter buat nentuin posisi tidur yang paling pas dan aman buat kesehatan kamu.
2: Going out. Just. They say patience is crazy. What up? And now I'm just sitting here looking like, huh?

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak.

0: Galau Malam-Malam.
1: Terakhir ya teman Produa nih, aku bakal baca ini yang masih join di live TikToknya Produa nih. Aku udah 1 jam lebih loh di live TikToknya Produa ya, di @RRIProduaPWT. Dan yang join masih banyak banget jam segini, ya ampun pada begadang apa bagaimana nih. Ada Syaroni yang katanya nih, dia nih tim orang yang tidur gak pakai bantal, oh sama kayak Nandita tadi ya. Ada juga dari Heimel ya, katanya pakai bantal, bantal guling juga. Jadi harus satu paket, harus lengkap-lengkip ya. Ada juga dari siapa ya, oh dari Mustika yang katanya tetap pakai tapi yang tipis bantalnya ya, jadi gak terlalu tebel biar lehernya nih gak yang nunduk banget gitu, bikin sakit leher kan. Ada lagi selain itu ya, dari Awal Budi 61 yang katanya tidur pakai bantal, oke. Ada dari siapa lagi ya selain itu? Ini malah lagi spill-spill ini nih, spill-spill merek bantal-bantalnya nih. Ada Rizky Jalur Langit ya, yang katanya dia nih kalau tidur nggak pakai apa-apa, jadi nggak pakai bantal dan juga nggak pakai guling. Itu nggak kosong kah kasurnya? Nggak hampa kah rasanya? Kayaknya kok kanan kirinya kosong gitu, gak ada bantal kepala, gak ada bantal guling, ya sepi banget gak sih ini Mas Rizky Jalur Langit ya. Ada juga selain Rizky Jalur Langit nih, ada Rizky Jalur Bumi ya, ini satu temen, satu ini kayaknya satu akun ya. Ada katanya dia pakai guling buat bantalan, jadi bantal guling buat bantalan, bantal kepala malah buat gulingan ya, terserah lah ya, yang senyamannya aja asalkan jangan terlalu ketinggian. Dan terakhir nih ada dari Mbak Ailuna nih ya, Ailuna Ayu, yang katanya kalau dia ini tidur harus pakai guling, gak apa-apa gak pakai bantal, yang penting ngeringkuk ada yang dipeluk gitu. Nah aku kayaknya satu tim nih, satu visi dan misi ya dengan Mbak Ailuna yang katanya harus pakai guling. Tapi aku harus pakai bantal juga sih, tapi ya nomor satu tetap guling lah, seperti harus ada yang dipeluk gitu, karena tidur miring kan gak enak ya kalau gak ada dipeluk ya. Nah teman Produa, mungkin ya diantara kamu ada yang masih pengen join, boleh banget nih di live TikToknya Produa di @RRIProduaPWT. Nanti aku bakal lanjut lagi teman Produa, mungkin ada satu sesi lagi terakhir ya sebelum nanti aku closing, karena udah hampir jam 11 malam nih.

0: Malam-malam.
1: Oke teman Pro 2, lanjut sedikit ya. Ini ternyata masih ada yang join loh di WhatsApp Pro 2 nih. Ya, semalam ini masih banyak yang antusias ya. Yang katanya nih dari Purbalingga ada Anissa. Assalamualaikum kakak, lebih suka pakai bantal tinggi katanya. Lebih nyaman di kepala biar tidurnya nyenyak. Oke Anissa, tapi hati-hati ya kayak yang tadi aku bilang. Aku kasih info-info tentang bantal tadi sebelumnya. Kalau misalnya pakai bantal terlalu tinggi dan terlalu sering, itu juga gak baik buat kesehatan kamu, apalagi kalau misalnya kamu suka sakit leher, suka sakit kepala, ya itu mungkin salah satu penyebabnya adalah kamu terlalu sering pakai bantal tinggi. Coba untuk kurang-kurangin ya, ataupun mungkin mengganti bantal kamu gitu, karena tuh nggak pakai bantal sekalian karena itu lebih sehat gitu. Nah teman Pro 2 ya, ternyata udah hampir jam 11 nih, 4 menit lagi ya. Aduh, terlalu mepet ya teman Pro 2. Tapi sayang banget lagi asik-asik ngobrol ya, dari jam berapa tadi? Jam 9 ya, sampai sekarang hampir jam 11. Aku nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Setelah tadi dari jam 8 sampai jam 9 di Curhatnya Pro 2, terus lanjut lagi di cerita penutup hari Jaga Malam yang ngomongin tentang tim pakai bantal atau enggak sih. Makasih buat kamu ya teman Pro 2 yang udah join di WhatsApp, di Instagram, dan juga live TikTok sampai sekarang juga masih banyak banget yang antusias. Makasih banyak ya buat kamu. Jangan lupa istirahat habis ini, habis liburan panjang. Enggak panjang, sehari doang. Habis liburan harus banyak istirahat karena besok harus lanjut kerja lagi. Ayo, harus siap menghadapi kenyataan besok ya teman Pro 2 ya. Besok pagi ada Kakak Elsa di Sepada ya. Makanya itu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto. Besok aku harus pamit dulu menyudahi untuk siaran hari ini. Habis ini ada Jazz Music sampai jam 12 malam. Aku Feni pamit undur diri ya teman Pro 2 ya. Kali ini aku bakal kasih kamu satu lagu penutup nih dari Gia Indrawari yang cocok banget lah ya buat aku menyudahi Jaga Malam hari ini. Berjalan Meninggalkanmu.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Rumble FM, Rumble FM.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Jeg se gol!
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
2: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
3: Indonesia
2: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf, tuan. Saya tidak sengaja. Maafkanlah saya, tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
1: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
2: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
0: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mempro 2 berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 16 Juni tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara, dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak akan ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru hara dan tidak akan dihisap ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua orang selesai dihisap. Tiga macam orang itu adalah seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat, sedangkan mereka sangat senang kepadanya.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan salat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung salat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja, dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja.
1: Surabaya FM, Purwokerto, teman terbaik.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Teman berdua kali ini akan diupdate untuk info dari Piala Dunia 2026 ya. Dini hari tadi di 17 Juni ya, Rabu dini hari, sudah berlangsung pertandingan ya antara Prancis ya melawan Senegal. Nah, hasilnya udah keluar ya, teman berdua. Di sini Prancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 di grup I Piala Dunia 2026. Dua gol Prancis ini diborong oleh Kylian Mbappe, sementara gol tunggal Senegal dari Ibrahim Baye. Dan pertandingan berlangsung sengit ya hingga menit akhir. Di sini Prancis buka permainan dengan tempo cepat dan langsung menekan pertahanan Senegal sejak awal laga. Senegal dipimpin oleh mantan pemain Liverpool ada Sadio Mane, tetap mampu memberikan perlawanan melalui serangan balik yang berbahaya. Jadi babak pertama berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama kesulitan mencetak gol. Prancis dan Senegal beberapa kali menciptakan peluang, tapi penyelesaian akhir masih belum maksimal ya. Di sini Mbappe dan juga Mane masih juga belum berhasil menjebloskan bola ke gawang lawan. Dan di babak kedua, tahun kedua, Prancis ini mulai meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol pembuka. Upaya ini akhirnya membuahkan hasil melalui Mbappe di menit ke-66 ya. Dan tentunya membuat Prancis unggul dan semakin percaya diri untuk menguasai permainan, dan hal ini membuat timnas Senegal berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi pertahanan Prancis ini solid banget ya. Dan akhirnya Prancis juga menambah keunggulan lewat gol di menit ke-82 ya. Ini bikin tekanan Senegal makin tinggi lagi untuk menyamakan kedudukan. Nah, Senegal ini sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Ibrahim Baye di menit 90+5 ya. Gol ini sempat menghidupkan harapan di menit akhir pertandingan, tapi sayang sekali Prancis kembali memastikan kemenangan melalui gol kedua Mbappe di menit ke-90+7 ya, dengan skor akhir 3-1. Di sini akhirnya Prancis menang atas Senegal tahun berdua dan akhirnya menambah skor ya. Dan kita akan selalu update untuk info Piala Dunia, jadi buat kamu terus merapat di sini, dan kau bisa akses juga di website resmi www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman produser.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi, guten morgen. Yang pasti suasana di pagi ini ya, di hari Rabu, terpantau Purwokerto tuh sejuk, syahdu banget paginya ya, dingin-dingin gimana gitu ya. Tapi yang pasti masuki hari baru, semoga semangat baru juga ya. Ada Kelsa bakal temani kamu pagi ini di sepeda sampai jam 10 nanti. Pasti ada banyak hal seru bakal aku share ke kamu. Dan aku pengen tahu deh, ada gak sih hal wajib yang harus banget kamu lakukan setiap pagi ya? Wajib, gak boleh di skip. Boleh. Mungkin hal basic atau hal khusus yang kamu lakukan setiap pagi ya tanpa dua, boleh kasih tau aja. Kita bakal bahas ya. Merapati di Instagram @radio2pwt, juga di WhatsApp 081-327-312-222. Yang pastinya nih akan ditemani juga sama lagu-lagu asik biar pagi kamu makin semangat, makin happy. Apalagi yang persiapan hari ini berangkat kerja, atau kalau sekolah sih kayaknya lagi mau libur ya, kelas meeting ya. Ini bakal jadi pekan untuk menerima rapor juga ya. Semangat. Kali ini kita ke lagu Harry Styles dulu dengan As It Was, special buat kamu. Check this one out.
2: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: voce cross, Cipollin, Cassi, gol!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Aku ada updatean dulu ya tanpa dua dari film barunya Joe Taslim ya. Jadi saudara DC Universe James Gunn ternyata ikut terpesona ya dengan aksi lega dari film terbarunya Joe Taslim. Jadi lewat postingan di Instagram pribadinya, ini James Gunn ini mengaku baru aja nonton The Furious barengan sama beberapa pemain dan kru film Man of Tomorrow ya. Jadi memang dia sangat senang lihatnya dan menilai film The Furious ini merupakan lompatan besar dalam karir Kenji Tanigaki ya. Nah, Tanigaki mampu memaksimalkan elemen laga dengan barisan pemain hebat kayak Joe Taslim sampai Yayan Ruhian juga gitu ya. Nah, tentunya memang ini adalah film action berbahasa Inggris ya, produksi Hong Kong yang disutradarai oleh Kenji Tanigaki. Karena dia dikenal luas sebagai koreografer aksi andalan Donnie Yen sekaligus sosok dibalik adegan-adegan laga live action Ryan Kenshin gitu ya. Ini tuh film yang mengisahkan tentang Wang Wei, seorang ahli bela diri yang putrinya diculik oleh jaringan perdagangan anak gitu. Dalam pencariannya, Wei ini bertemu Navin, seorang jurnalis yang berusaha mengungkap hilangnya sang istri gitu. Jadi bersama-sama mereka itu menghadapi rintangan ya untuk mengurai benang merah di balik kejahatan itu. Jadi di sini Joe Taslim itu memerankan Nevin, sementara Shi Miao ini tampil sebagai Wang Wei yang luar biasa banget ya tahun kedua. Gokil ya. Di sini ada juga Yayan Ruhian ya kan. Gak cuma itu, ada juga Ji Jianin. Terus juga ada Brian Lee yang ikut berperan di sini ya. Jadi The Furious ini tayang perdana tuh di Toronto International Film Festival di 6 September tahun lalu dan dirilis secara teatrikal juga di Hong Kong di 12 Juni kemarin ya 2026. Dan kabarnya bakal tayang di bioskop Indonesia itu per hari ini ya, Rabu 17 Juni 2026. Wih, penasaran juga enggak sih ngelihat aksi dari Joe Taslim? Boleh ditonton per hari ini ya.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Setiap orang itu punya rutinitas wajib ya, mungkin berbeda dengan orang lain setiap pagi ya tahun berdua. Maybe I go first ya. Jadi kalau aku yang harus banget, wajib banget tiap pagi dilakukan adalah bengong atau enggak ngapa-ngapain. Mungkin terkesan aneh ya, tapi sebenarnya itu adalah cara aku untuk mempersiapkan hari ini ya, termasuk scheduling ya dan hal-hal yang harus dilakukan hari ini ya kan. Tapi setelah itu bakal sat-set karena udah tahu mau ngapain, harus melakukan apa juga, harus bawa apa gitu ya. Karena aku biasanya mempersiapkan itu dari malam juga, yang pastinya akan membuat hari akan lebih mudah ya. Of course kayak hari ini karena aku siaran pagi, jadi dari semalam aku udah mikir hari ini mau ngapain aja ya selain siaran gitu. Dan aku juga mau sapa-sapa teman berdua yang udah gabung. Halo, selamat pagi. Ada Mbak Amalia Putri. Halo Mbak, selamat pagi. Jadi aktivitas yang wajib banget tiap pagi dilakuin adalah bangun pagi, terus beraktivitas bersihin rumah dulu, baru abis itu siap-siap mau kerja. Wah, ini tim-tim yang sat-set banget ya, pagi-pagi beberes terus harus berangkat kerja juga. Jadi berangkat kerja dengan keadaan rumah, kamar beres gitu ya. Wih, mantap-mantap. Terima kasih Mbak Amalia Putri udah kita join di sini ya. Dan juga buat kamu teman berdua yang mau kasih tahu juga boleh, boleh banget dong. Ditunggu ya, kali ini aku sambil siapa lagi yang di Instagram, tadi di WhatsApp udah. Di sini ada dari Devina. Halo, sarapan ya. Wah, ini mah wajib banget ya, kalau kita enggak sarapan akan buyar fokus kita ya, yang ada nanti enggak fokus kerja ataupun kerjain tugas gitu ya kan. Jadi sarapan itu wajib ya. Nah, sarapan kamu bakal ditemani sama lagu asik, salah satunya ada Justin Bieber, This Is Special buat kamu.

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Sekarang saya di update untuk perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini Rabu 17 Juni 2026. Kita mulai untuk Banyumas, hari ini akan cerah tahun kedua dengan suhu 23 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian untuk Cilacap, hari ini diprediksi berawan, suhunya berkisar di 22 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga, juga hari ini diprediksi akan berawan dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius. Kita beralih juga untuk Banjarnegara, sama dengan Purbalingga, hari ini akan berawan dengan suhu 21 hingga 27 derajat Celcius. Dan melengkapi wilayah sebelumnya juga akan diupdate untuk Kebumen, hari ini akan cerah tahun kedua dengan suhunya 23 hingga 29 derajat Celcius. Selengkapnya bisa langsung kamu akses di bmkg.go.id.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah,